Salah satu kawanan berada benten teman terbaik kamu. Tom Radio sekarang udah di sepeda pilih lagu kamu. Dan aku juga udah pilihan di story Instagramnya Prodia FM Banten di pagi hari ini. Aku ngebattle antara Tulus, Anmes, dan juga Mahen, teman Prodia. Aduh, mulai serak nih. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Jadi satu akun cuma bisa satu milihnya ya. Kecuali kamu punya banyak akun, kamu bisa milih banyak, teman Prodia. Yang nanti hasil vote-nya paling banyak bakal aku kasih tahu di jam 7:30 teman Pro 2. Dan nanti lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, langsung aja buka Instagram kamu, terus buka Instagramnya Pro 2, tap story yang paling terakhir teman Pro 2. Di situ udah ada vote-nya. Kamu tinggal pilih salah satu di antara 3 pilihan yang udah aku bikin di sana.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
0: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tau Pro 2, sekarang aku mau kasih tau kamu hasil polling dari sepada pilih lagu kamu, Tama Pro 2, di pagi hari ini. Karena tadi aku udah up di story Instagramnya Pro 2 FM Banten ya, di @rri_pro2banten. Dan wah, ini bedanya jauh banget Tama Pro 2. Dari hasil polling ini, ternyata yang paling banyak vote-nya adalah Tulus Tama Pro 2 dengan perolehan pollingnya 71%. Kan biasanya kalau kemarin-kemarin aku up di sepada pilih lagu kamu tuh ya sekitar 50%-an gitu ya, Tama Pro 2 yang paling tinggi. Nah ini 71%, jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Tulus, yang aku juga bingung mau muterin lagu yang mana karena semuanya enak-enak ya Tama Pro 2 lagu-lagunya Tulus. Dan ya aku bakal puterin random di pagi hari ini untuk kamu. Jadi kalau kamu yang belum follow Instagramnya Pro 2 FM Banten, buruan follow Tama Pro 2, karena setiap harinya kamu bisa ikutan polling pada pilih lagu kamu. Dan di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Tulus untuk kamu, Tama Pro 2.

pagi hari ini untuk kamu dari Spada. Pilih lagu kamu, Tom Pro 2. Cepet banget ya. Kok udah 3 lagu aja gitu ya, 3 lagu tanpa jeda. Kayak aduh, kalau bisa 1 jam lagu-lagunya tuh 1 jam deh ya. Tapi di Spada pilih lagu kamu, aku cuma bisa puterin 3 lagu dari musisi yang hasil vote-nya paling banyak ya. Aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi karena udah aku play 3 lagunya tulus. Jadi Spada pilih lagu kamu sudah selesai Tom Pro 2, tapi besok-besok juga masih ada Spada pilih lagu kamu, tapi setiap hari musisi yang di battle beda-beda teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mungkin pagi ini ketinggalan gitu ya, ngevote di Spada pilih lagu kamu, besok masih bisa ikutan teman Pro 2. Dan aku Sarga Nevi masih bakal terus nemenin kamu di Spada.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Pro 2 akhirnya setelah sekian lama ditunggu-tunggu di panggung musik. Ariana Grande resmi balik lagi comeback ke panggung konser ya lewat tour Eternal Sunshine yang dibuka di Oakland Arena kemarin teman Pro 2 ya di hari Sabtu. Ini kayak nandain comeback nya Doi setelah hiatus lebih dari 6 tahun sejak tur terakhirnya di tahun 2019 sama Omro 2. Dan dari 23 lagu yang dibawain gitu, ada 11 lagu yang berasal dari album Eternal Sunshine sendiri sama Omro 2. Jadi kalau kamu ngelihat gitu ya di media sosial kamu, cuplikan-cuplikan fancamnya sama Omro 2, aduh Ariana cakep banget, cantik banget gitu ya sama Pro 2. Bahkan sampai aduh ini kira-kira bakal konser juga gak ya di Indonesia. Berharap aja gitu kan tiba-tiba Ariana Asia Tour terus datang juga ke Indonesia. Wah kayaknya bakal pecah banget ya sama Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

101,6 Radio Benten, teman-teman terbaik kamu. Teman Radio 2, setelah sebelumnya sempat jadi pelatih tim nasional Indonesia, teman Radio 2 sekarang ini kamu udah pasti tahu banget sih ya, teman Radio 2. Shin Tae-yong ini balik lagi ternyata ke Indonesia dan sekarang resmi jadi pelatih kepala baru untuk Persija Jakarta ya untuk musim 2026-2027 Tamam Pro 2. Dan ini udah official banget ya, karena emang udah diumumin juga di akun Instagram resminya Persija di hari Senin kemarin, Tamam Pro 2. Jadi ini juga menandai dimulainya era baru Macan Kemayoran ya, kalau gak salah Persija itu bareng dengan pelatih asal Korea Selatan ini, Tamam Pro 2. Wah, bisa dibilang apa ini, kehadirannya Shin Tae-yong nih bisa membawa Persija bersaing di papan atas juga dan meraih prestasi lebih baik lagi di musim mendatang. Dan wah, ini kayaknya Shin Tae-yong udah kecintaan banget sih ya sama Indonesia, teman-teman Pro 2, karena doi balik lagi ya walaupun jadi kepala pelatihnya untuk Persija.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
0: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Selalu 1,6 Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aduh ini kayaknya musisi satu ini punya ide unik banget. Teman Pro 2 kayak bikin gebrakan baru. Jadi ada penyanyi Pubi Bridgers kalau gak salah Teman Pro 2. Ini ya, bisa dibilang unik sih. Jadi Do ini menjual tiket konsernya di Madison Square Garden ini cuma $1 aja Teman Pro 2, dan lewat gebrakannya ini Do ini pengen memastikan kalau emang penggemarnya ini bisa nonton tanpa harus terbebani harga tiket yang tinggi banget ya Teman Pro 2. Kadang harga tiket yang dijual di aplikasi-aplikasi itu belum termasuk pajak-pajaknya juga, terus juga banyak calo-calo juga yang bikin harga tiket konsernya tuh jadi mahal ya Teman Pro 2. Jadi kayak kok tiba-tiba relate. Jadi di konser ini Teman Pro 2, Pibi sendiri ini kayak gak pake aplikasi-aplikasi yang biasa buat jual tiket ya Teman Pro 2. Karena informasi soal konsernya juga ini pertama kali muncul lewat poster yang dipasang di sejumlah stasiun kereta bawah tanah Teman Pro 2 sebelum akhirnya viral di media sosial. Nah ini karena dia gak pake platform penjualan tiket gitu ya Teman Pro 2, sebagai gantinya Pibi sendiri nih pakai sistem undian. Jadi ini para penggemarnya, fansnya harus datang untuk daftar dulu Teman Pro 2, terus nanti tiketnya nih diundi dibagi lewat raffle atau pengundian Teman Pro 2. Nah untuk fans yang terpilih ini syaratnya cukup menyumbangkan minimal $1 Teman Pro 2 untuk kegiatan amal nih. Ini jadi kayak so sweet juga ya, ternyata hasilnya dari sumbangan-sumbangan fansnya akan dipakai untuk acara amal juga Teman Pro 2. Dan dari awal Mei sebenarnya Pibi sendiri udah konser di beberapa kota di Amerika Serikat, konser dadakan gitu ya Teman Pro 2. Dan tiket konser sebelumnya dijual langsung juga di loket dengan harga sekitar $50 ya Teman Pro 2. Dan ini unik sih menurut aku ya, sesuatu yang bisa dibilang beda dari yang lain. Dan ini bikin kita sebagai fans juga harus punya effort juga gitu ya Teman Pro 2, karena emang penjualannya cuma offline doang dan penggemarnya harus datang langsung, dan satu orang cuma boleh beli satu tiket aja. Kalau biasanya kan satu orang bisa beli 4 tiket gitu kan. Jadi teman-teman pada nitip, enggak, ini satu orang satu tiket Teman Pro 2. Dan apa ya, ini efektif ya untuk menghindari para calo. Terus juga biasanya kalau kita war tiket tuh udah ada bot-bot gitu juga gitu ya Teman Pro 2. Ini yang dibikin jadi punya experience unik juga Teman Pro 2. Dan yang lebih uniknya lagi, ini seluruh konsernya Pibi sendiri ini menggunakan kayak kantong ponsel gitu, alias kita sebagai penonton itu nggak bisa pakai ponsel, alias nggak bisa pakai HP selama pertunjukan berlangsung Teman Pro 2. Dan itu benar-benar bikin kita punya special moment banget selama di konser sing along dengan musisi kesayangan kita gitu ya Teman Pro 2. Dan aku jadi bertanya-tanya, di Indonesia sendiri apakah udah ada yang kayak gini Teman Pro 2, musisi Indonesia yang kalau konser udah kita penontonnya penggemarnya nggak boleh megang HP, pokoknya kita semua sing along bareng biar punya momen spesial. Aku masih belum tahu sih, setahu aku sih aku nggak nemu, tapi kalau kamu tahu mungkin boleh spill ke aku Teman Pro 2 di 081 11 45 1016.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spadal. Selamat pagi, teman Pro2. Dan masih sama aku, Sarah Ganevi, yang masih setia nemenin kamu, teman Pro2, dari tadi ya. Ini gimana, kamu udah memulai aktivitas kamu, udah karena udah jam 9 lewat ya. Jadi kayaknya udah sesuatu yang harus dikerjakan dengan serius sambil santai-santai juga ya, teman Pro2. Jadi mungkin yang lagi kerja, dengerinnya dari aplikasi RRI Digital atau streaming dari website rri.co.id gitu ya, teman Pro2. Jadi untuk kamu yang sekarang mungkin lagi di mobil, lagi dengerin Pro2 FM Banten, terus mau lanjut dengerin, bisa kok dari aplikasi RRI Digital, teman Pro2, yang bisa kamu install di gadget kamu. Atau mungkin, aduh nanti gue mah di tempat kerja gak megang HP lagi, Sar. Nah, kalau kamu megang komputer atau laptop juga bisa lewat website rri.co.id, teman Pro2. Di sana juga kamu bisa live streaming siaran Pro2 FM Banten.

0: Oktafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepak bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

juga kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: admitted it's true, I'm still in love with you.
1: Tom Pro 2 setelah sempat merilis cuplikan yang berfokus pada satu karakter di bulan April lalu, ini udah ada cuplikan lain alias teaser lain dari salah satu film yang dinanti-nanti Tom Pro 2. Film apa sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten. Bagai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Pro 2, jadi setelah sempat ngerilis cuplikan ya di bulan April kemarin, Tom Pro 2 cuplikannya scrub. Nah sekarang Disney Studio ini resmi bikin teaser lagi. Aku belibet teaser sama trailer. Ngerilis teaser lagi ya Tom Pro 2, teaser perdana dari Ice Age yang ke-6 Boiling Point Tom Pro 2. Dan di film yang ke-6 ini nanti bakal menghadirkan lagi Minnie, Sid, Diego, Ellie, Bugs, Scrat, Baby Scrat, Crush, dan juga Eddie. Loh, kok aku hafal? Ini dalam petualangan baru bersama Dinosaurus dan juga Lava Tom Pro 2. Jadi kayak ada petualangan baru lagi di film yang ini Tom Pro 2. Jadi kalau kamu ngikutin Ice Age sendiri tuh banyak banget petualangan-petualangan yang kayaknya setiap movie-nya tuh unik-unik, beda-beda gitu ya Tom Pro 2. Dan di sini juga bakal kamu ikut kebawa dalam kawanan ikonik ini Tom Pro 2 untuk menjelajahi wilayah yang belum pernah terlihat sebelumnya di Lost World sendiri Tom Pro 2. Dan yang Ice Age Boiling Point ini dijadulin tayang nanti di Februari 2027. Jadi kayak kamu masih punya waktu untuk rewatch lagi dari film yang pertama Tom Pro 2. Jadi kalau kamu dengar ya ya yang kelima filmnya berakhir di endingnya kayak gimana, itu lupa juga, bisa kamu rewatch, kayaknya bisa masuk ke watchlist kamu di akhir pekan nanti Tom Pro 2.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung progres pembangunan sarana pendidikan sekolah rakyat yang berlokasi di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang pada Senin kemarin. Peninjauan lapangan ini ditujukan untuk memastikan akselerasi konstruksi prasarana pendidikan tersebut berjalan aman dan sinkron dengan target operasional yang dicanangkan pemerintah daerah.

0: Informasi selanjutnya, YouTuber ternama iShowSpeed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapatkan respon besar penggemar sepak bola. Lagu Champions menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, film Backroom kembali mencatat prestasi baru di box office. Film garapan sutradara muda Ken Parson ini menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah A24. Backroom telah mengumpulkan pendapatan sebesar $135 juta di Amerika Utara. Dan film ini juga meraih pendapatan $212.6 juta secara global. Sekian Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Top Radio, sekarang kamu udah di Saatis yang Pro 2 Top Hit List ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Top Radio masih

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tahu Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Ini banyak banget yang request ya, jadi sabar. Aku coba puterin satu per satu lagu requestan kamu ya, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ini. Dan kita lanjut lagi nih, ada dari WhatsApp dari siapa nih? Anggun yang katanya pengen dengerin lagu Bersinja Gurau-nya Raim Laude. Okay, banyak kok lagunya Raim. Dan ada nih ya, Bersinja Gurau ini jadi salah satu lagu yang ada di chart top 20 Pro 2 FM Banten juga, teman-teman Pro 2. Terus ada dari ini, siapa ini? Nia yang katanya mau request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Okay, di cuaca-cuaca yang agak-agak mendung ini, okay lah ya dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Jadi kayaknya bisa untuk santai-santai juga gitu ya, teman-teman Pro 2, walaupun tiba-tiba flashback, tiba-tiba jadi baper. Terus ada dari Devi yang katanya pengen request lagunya BTS Swim, sekalian minta doa biar war tiket konser BTS-nya bisa. Amin ya Devi ya, semoga yang war tiket konser BTS dapet tiketnya ya. Karena emang sebenarnya walaupun konsernya masih lama, ternyata warnya lebih cepet ya. Ini kayak konsernya Blackpink kalau gak salah ya, konsernya Desember, tapi war tiketnya awal-awal tengah-tengah tahun ya, teman Pro 2. Ya pokoknya untuk kamu para ARMY yang war hari ini, semoga dapet tiketnya BTS ya. Menurut aku sih mending gak usah dipatokin mau kategori apa, yang penting kamu dapet tiketnya aja. Karena menurut aku konsernya BTS ini high demand banget ya, banyak banget pasti yang war. Semoga aja internet kamu lancar ya, teman-teman Pro 2. Dan yang war request masih aku tunggu WhatsAppnya di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, gak kerasa udah di putaran terakhir di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Jadi kebersamaan kita ya sekitar 1 jam lagi, teman Pro 2. Dan aku masih muterin lagu-lagu requestan dari kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan ada nih, yang katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Terus juga dari 0878 sekian-sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Bernadia. Bernadia yang apa nih? Banyak lagunya Bernadia. Boleh dong spill ke aku nih, mau dengerin yang judulnya apa ya. Kalau misalkan nanti sampai lagunya Samuel udah abis, masih belum nge-spill mau dengerin lagu apa, aku bakal puterin yang kita buat menyenangkan kali ya. Jadi sambil nunggu, kamu boleh kasih tahu aku lagi nih ya, mau requestnya yang lagu apa. Terus juga ada dari Dinda yang katanya pengen request lagunya Blackpink yang apa ini Blackpinknya? Oh yang Go. Oke, kita cari dulu, ada kok rasanya ya Blackpink yang Go. Kalau nginget Blackpink tuh Jennie lagi rame banget deh, kemarin lagi ngisi di acara apa, aku lupa, dia jadi salah satu headlinernya dan itu pecah banget, ngebawain sekian banyak lagu. Dan seperti biasa lagunya Jennie tuh selalu pecah ya. Dan teman berdua, aku juga masih tunggu requestan kamu di 081 11 45 1016.

0: Julin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, aduh ini bikin kaget banget. Ini Jason Momoa, Tom Pro 2. Dipastiin gak lagi terlibat dalam film adaptasi Helldiver garapannya Sony Picture dan juga PlayStation Production. Tom Pro 2, kabar ini muncul beberapa bulan setelah aktor Aquaman ini diumumin sebagai pemeran utama proyek live action berdasarkan game shooter punyanya Arrowhead Game Studios ya, Tom Pro 2. Walaupun ya kehilangan bintang utamanya Tom Pro 2, tapi produksi film Helldiver ini tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan Sony dikabarin udah mulai mencari aktor pengganti untuk memimpin film ini Tom Pro 2. Tapi ya walaupun keluar dari Helldiver sendiri, jadwalnya Jason Momoa ini masih super duper padat banget ya Tom Pro 2 selama beberapa tahun ke depan, karena doi ini masih terlibat banyak banget proyek ya, dari Supergirl, terus juga Street Fighter, bahkan sampai Dune Part 3 sendiri Tom Pro 2. Selain 3 film itu, proses produksi sequel dari Minecraft Movie juga lagi jalan ya. Ini jadi salah satu alasan kenapa dok ini akhirnya out dari proyek Helldiver sendiri nih Tom Pro 2. Gitu sih yang aku baca-baca dari medsos gitu ya, dari fans-fansnya Jason Momoa dengan berbagai macam teorinya Tom Pro 2. Tapi walaupun gitu ya udah mulai dicari nih penggantinya. Nah menurut kamu kira-kira aktor siapa yang cocok menggantikan Tom Pro 2? Boleh nih kamu ikutan spill ya di 081 11 45 1016.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

101,6 Pro 2 Benten, teman-teman baik kamu. Tau Pro 2, aduh ini salah satu, aduh banyak banget lagi film-film yang sekarang tuh apa ya, salah satu film yang ditunggu-tunggu juga teman-teman Pro 2, A Quiet Place, A Quiet Place Part 3 teman-teman Pro 2, yang di media sosial tuh ada apa ya, bisa dibilang spilan teman Pro 2, spilan foto teman Pro 2, karena foto terbaru dari lokasi syuting film ini udah mulai bertebaran di media sosial teman Pro 2, yang ngeliatin penampilan perdana dari Cillian Murphy di film ini. Jadi aktor asal Irlandia ini teman Pro 2 balik lagi memerankan karakter Emmett teman Pro 2, salah satu karakter yang apa ya, di film keduanya nih berhasil bertahan teman-teman Pro 2, dan kemunculan Cillian Murphy di lokasi produksi ini langsung pastinya menarik perhatian, karena jadi sebuah pertanda kalau cerita ini udah mulai masuk tahap baru gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi bocoran gambar ini pertama kali ini muncul di media sosial X atau Twitter teman-teman Pro 2. Jadi di foto itu Cillian Murphy ini lagi kelihatan kayak berlari di dekat sebuah bangunan bareng dengan Jack teman Pro 2 yang jadi pendatang baru di film ini. Nah, keduanya ini kayak lagi pakai perlengkapan bertahan hidup di tengah dunia pasca apokaliptik ini teman Pro 2, yang ya kamu tahu ya Quiet Place ini dipenuhi dengan alien pemburu suara teman Pro 2. Walaupun emang cuma gambar gitu ya, masih belum, sebenarnya belum ada kejelasan tentang scene ini tentang apa ya, namanya juga tiba-tiba bocor gitu ya fotonya teman-teman Pro 2. Akhirnya banyak fans yang menduga-duga kalau mereka berdua ini lagi melarikan diri dari si alien ini, atau lagi menjalankan misi penting di tengah situasi darurat. Nah ini nih yang bikin kita apa ya, akhirnya excited juga sih ya. Jadi kayak ih ada spilan, tapi di satu sisi lain tuh kayak ya kena spill nih. Mungkin ada tim yang, orang yang, oh gue kena spoiler gak apa-apa deh gitu kan. Ada juga yang, aduh gue gak bisa kena spoiler, karena kalau udah kena spoiler nanti pas nonton filmnya jadi gak asik. Nah itu tuh jadi pro dan kontra karena foto ini muncul ya teman-teman Pro 2. Tapi seenggaknya kita tahu kalau film A Quiet Place Part 3 ini udah mulai masuk ke tahap baru. Jadi kita tunggu aja, semoga aja cepet dirilisnya, karena kan film ketiganya ini dijadwalin tayang di bioskop di bulan Juli 2027 teman-teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, baik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua di angka cantik ini 11.55. Waktunya aku Sarah Ganevi cari makan siang. Karena sampai di sini aku nemenin kamu teman berdua. Ini cacing-cacing di perut udah mulai keroncongan. Untuk kamu juga yang mungkin sekarang lagi cari makan siang, hati-hati ya. Semoga kamu bisa menemukan inspirasi makan siang apa dan bisa makan enak hari ini teman berdua, sambil ditemenin Pro DFM Banten yang masih setia jadi teman terbaik kamu. Jadi aku Sarah Ganevi cabut dulu. Thank you for listening in. Bye-bye teman berdua.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: power, the power, power,
1: Papalado. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Jam 12 siang, udah waktunya makan siang ya. Enaknya makan siang apa nih? Ada yang kepikiran pengen makan ketoprak, ada yang lagi kepikiran pengen makan seblak, ada juga yang lagi kepikiran bikin rujak aja, kayaknya enak deh. Karena cuacanya juga agak mendung ya, pengen yang pedes-pedes teman Pro 2. Stay di sini dulu buat kamu yang suka pedes-pedes, karena ada kabar terpedes. Pedasnya segimana ya? Pokoknya kabar terpedas ini juga datangnya dari makanan yang pedas-pedas. Kira-kira ada kabar apa? Stay di sini dulu di Santai Siang barengan sama aku, Fitri Rianti.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Kalau kamu hari ini pengen yang segar-segar teman Pro 2, selain dengerin yang segar-segar atau ngelihat yang segar-segar, contohnya contohnya tuh yang lihat taman misalnya ya kan, yang segar-segar, bunga yang banyak banget, itu juga bikin mata segar teman Pro 2. Nah, emang sih enak banget seruput kopi yang segar ya, tapi mungkin kamu lebih suka kopi yang panas, it's okay. Tapi ada beberapa orang yang emang gak suka kopi, alias lebih menghindari kopi karena kafeinnya. Terus karena ada kafeinnya gak milih kopi, akhirnya bergesernya ke matcha. Karena matcha itu juga memang salah satu minuman yang enak banget ya teman Pro 2. Gak cuma bisa dijadikan sebagai minuman, tapi juga bisa dijadiin sebagai topping kue atau bahkan rasa di kue pun juga bisa. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu menghindari kopi karena kafein, terus lebih memilih matcha karena menurut kamu free dari kafein, gak benar juga sebenarnya. Karena ternyata teman Pro 2, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, matcha itu juga mengandung kafein loh. Nah, terus kira-kira matcha dan kopi, kira-kira kafeinnya lebih banyak yang mana ya? Ternyata teman Pro 2, matcha itu kan teh hijau bubuk ya, yang dibuat dari daun tanaman Camellia sinensis yang ditanam dengan metode khusus. Nah, sebelum dipanen, tanaman matcha itu ditutupi dari sinar matahari selama beberapa minggu. Nah, teknik ini ternyata meningkatkan produksi klorofil, asam amino, serta kadar kafein pada daun teh. Berbeda dengan teh hijau biasa yang hanya diseduh, matcha itu dikonsumsi dengan cara mencampurkan bubuk daun teh langsung ke dalam airnya. Jadi karena seluruh bagian daun ikut dikonsumsi, kandungan nutrisi dan kafein yang masuk ke tubuh itu menjadi lebih tinggi. Jadi secara umum matcha itu mengandung sekitar 19 hingga 44 mg kafein per gram bubuknya. Sementara kalau kopi itu mengandung sekitar 10 sampai 12 mg kafein per gramnya. So, udah kelihatan kan siapa yang lebih besar kafeinnya, matcha atau kopi? Udah kelihatan banget ya, matcha teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya. To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Ada Viretel nih teman Pro 2 dengan semua tentangmu ya, baru saja hadir di ruang dengar kamu. Selamat siang nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM di jam 12.40 menit. Ada yang lagi nikmatin makan siangnya, ada juga yang masih scrolling, masih belum juga nemu menu makan siang yang pas. Wah, kalau kamu bingung teman Pro 2, better kamu pilih makanan yang pedas gak sih? Karena cuacanya juga agak-agak mendung dari tadi ya. Kayaknya enak makan seblak yang pedas banget. Wah, atau gak gitu mie ayam bakso, atau gak gitu bakso yang pedas banget. Wah, enak banget tuh teman Pro 2. Nah, ngobrolin yang pedas-pedas nih. Kalau di Indonesia tuh banyak ya macamnya ya. Berbagai macam sambal itu juga termasuk makanan pedas. Terus ada lagi balado, perbaladoan juga pedas, seblak itu juga pedas, apalagi ya, bakso-bakso tadi juga pedas, apalagi ya, berbagai yang berbau mercon-mercon itu juga pedas, ya kan? Nah, tapi kalau di luar negeri itu juga ada yang namanya makanan pedas, ini tuh di Amerika ya, namanya adalah Suicide Chicken. Bah, dari namanya aja agak-agak ngeri ya, chicken, Suicide Chicken, ayam yang bunuh diri. Agak-agak creepy ya teman Pro 2 ya. Nah, emang sih mendengar dari namanya aja, ini udah ngeri banget. Kalau dari segi makanannya, ternyata ini tuh merupakan sajian ayam goreng yang cukup populer di Amerika Serikat, khususnya bagi penggemar kuliner pedas. Jadi makanan ini, Suicide Chicken, itu ternyata termasuk kategori makanan terpedas di dunia. Dan ini adalah olahan sayap ayam yang digoreng hingga renyah, kemudian disajikan dengan siraman saus yang sangat pedas. Nah, cita rasa pedas dari sausnya inilah yang membuatnya dinamakan Suicide, karena tingkat kepedasannya ini benar-benar menantang banget teman Pro 2. Nah, saus Suicide Chicken itu terkenal akan cita rasanya yang sangat pedas dan umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan seperti tabasco, kemudian lada, potongan cabai kering dan cabai segar. Tapi banyak juga variasi resep olahan saus untuk melengkapi sajian makanan terpedas di dunia yang satu ini. Kalau di Indonesia mungkin bukan Suicide Chicken ya, kalau ada wingsnya, ada sayapnya yang berbumbu saus pedas. Jadi gue keinget sama chicken wings sih. Iya gak sih teman Pro 2?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.
2: Waktunya santai siang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tun Senai, teman Pro 2 with Never Seen the Rain, baru saja hadir ya. Kalau lo udah biasa ngedengerin lagunya Dance Monkey dari Tun Senai, ini versi yang lain ya, singlenya yang lain, with Never Seen the Rain, teman Pro 2. Nah, ini ada kabar terbaru juga nih dari Timnas Indonesia U19. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan untuk pemain Timnas Indonesia U19 agar tidak besar kepala menjelang semifinal Piala AFF U19 2026. Nah, ultimatum ini disampaikan oleh Erick Thohir setelah Indonesia U19 memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 saat meninjau latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya Senin kemarin. Nah, Erick itu menghimbau pemain asuhan Nova Arianto tersebut untuk tidak besar kepala. Jadi lolos ke babak semifinal perlu diapresiasi, tetapi perjuangan bagi pemain ini masih sangat panjang, teman Pro 2. Lawan Indonesia U19 di babak semifinal belum ketahuan ya. Lawan yang bakalan dihadapi adalah pemenang antara Kamboja atau Australia. Yang mereka itu Kamboja, Australia ini bakalan bertanding malam ini, teman Pro 2. So, nanti yang menang bakalan melawan, jadi lawan untuk Indonesia di babak berikutnya. Kira-kira kalau menurut penilaian lo sendiri, Timnas Indonesia U19 bakalan sampai di titik mana nih? Di titik juara atau harus terhenti di final? Jangan, pengennya sih jadi juara ya, teman Pro 2 ya. Yang jelas informasi ini gue kutip dari cnnindonesia.com.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Waktunya santai siang.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Halo teman-teman Prodo Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Waktunya santai siang.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Waktunya sate siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu udah dapetin tiketnya belum? Pasti belum. Eh, ada yang sudah pastinya ya. Karena ini udah kalau terpantau dari sini, terpantau dari studio Pro 2 FM, teman Pro 2. Ternyata semua tiket konser BTS Jakarta ludes dipesan. Wah, gokil sih. Jadi semua kategori tiket 2 hari konser BTS di GBK Jakarta dari tanggal 26 dan 27 Desember 2026 terpantau full book, teman Pro 2, alias ludes dipesan. Jadi pengumuman full book ini udah terlihat pada jam 12:50 tadi atau masih sekitar lebih dari 100.000 antrian. Nah, sekitar 100.000 lebih antrian ini ternyata mereka masih mengantri hari pertama konser per jam 12:53. Sementara antrian hari kedua itu masih dipenuhi 159.000 orang lebih meski seluruh kategori tiket sudah penuh dipesan, teman Pro 2. Udah banyak banget yang antri, ternyata udah abis. Gila sih, gokil sih ini. Banyak banget peminatnya ya, teman Pro 2. Nah, saat pre-sale dimulai dari jam 12 siang, lebih dari 500.000 ARMY ikut World Concert BTS Jakarta hari pertama dengan antrian menyentuh 500.000 lebih orang. Sementara itu untuk konser hari kedua di tanggal 27 Desember itu ada sebanyak 400.000 lebih orang yang antri di jam 12 siang, teman Pro 2. Nah, ARMY membership pre-sale dibuka hingga jam 10 malam. Untuk mengikuti pre-sale pun, fans sebelumnya harus mendaftar Weverse ARMY membership pre-sale yang udah dimulai dari Jumat kemarin. Bukan Jumat kemarin, Jumat beberapa minggu yang lalu, 22 Mei jam 12 siang hingga Rabu 27 Mei jam 10 pagi. Sementara itu, teman Pro 2, penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale itu akan dibuka kembali di hari Kamis 11 Juni 2026 jam 12 siang. So, sekarang hari apa sih? Sekarang hari Selasa ya. Itu artinya kurang 2 hari lagi kamu bisa ngebor lagi, teman Pro 2. Cuman ya gitu, meskipun dibukanya dari jam 12 siang, itu biasanya udah antrinya dari pagi, dari subuh atau bahkan ya. Jadi kayaknya hari Kamis tuh kamu harus bangunnya dini hari kali ya, langsung daftar ngebor tiket biar gak ketinggalan. Oke, teman Pro 2, informasi ini gue kutip dari cnnindonesia.com.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu teman Pro 2 dari Dia Indah Kus dengan Malu-Malu. Lagu ini tuh beberapa waktu yang lalu sempat viral juga ya di medsos, apalagi di TikTok ya teman Pro 2. Banyak banget yang bikin apa ya, bikin cover dance-nya untuk lagu ini. Nah, kalau ngobrolin soal yang viral-viral di TikTok, ini juga ada lagi nih band alternative rock asal Amerika Serikat yaitu Temper City. Ini juga sukses banget ya mencuri perhatian dunia lewat single debut mereka yang berjudul Self Aware, teman Pro 2. Dan lagu ini pun juga viral di TikTok di awal tahun ini. Nah, lagu yang dirilis oleh label independen asal Los Angeles, Dirty Dots, dengan dukungan Sound On, ini berhasil menembus deretan tangga lagu bergengsi. Siapa sangka, Self Aware tercatat mencapai posisi 32 di UK Official Single Chart, ya, number 5 di Shazam Global Chart, hingga menjadi lagu pertama Temper City yang masuk di Billboard Hot 100. Wow! Akhirnya. Gue jadi inget sama lagunya ini nih, Justin Bieber yang featuring dengan Nicki Minaj ya, yang dibawain pas Coachella. Itu kan akhirnya viral. Nah, viral akhirnya lagu itu tuh padahal udah lama banget ya, Beauty and the Beat, akhirnya lagu itu tuh masuk gitu loh di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Ya emang sih harus viral dulu biar bisa masuk, ya enggak sih? Nah, kesuksesan Self Aware sendiri bisa dibilang terbilang luar biasa ya untuk sebuah single debut, karena lagu ini tuh udah melampaui 150 juta stream di Spotify dan digunakan sebagai latar musik di lebih dari 6,4 juta video di TikTok. Gokil. Nah, video-video tersebut secara kolektif telah ditonton lebih dari 11 miliar kali, menjadikan single Self Aware sebagai salah satu single debut dengan jumlah streaming tertinggi di dunia sepanjang tahun ini, teman Pro 2. Nah, pencapaian fenomenal inilah yang kemudian dijadikan Sound On, platform distribusi dan juga promosi milik TikTok, sebagai contoh nyata saat memperluas layanan bagi para artis dan juga label independen di Amerika Serikat. Jadi, ya kalau misalnya lo pengen viral, salah satunya ya emang lewat media sosial. Ya nggak sih, teman Pro 2. So, kalau tadi ada Self Aware dari salah satu band alternative rock asal Amerika Serikat yaitu Temper City, so kita bergeser dulu yuk, dengerin satu track dari girl group dari Korea Selatan tentunya. This is Baby Monster with Moon. I'm the moon.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
3: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, layanan makanan makan bergizi gratis atau MBG di Kota Serang mulai pulih secara bertahap pada Selasa 9 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat terhenti di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG akibat keterlambatan pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Puluhan SPPG diketahui sempat tidak beroperasi pada Senin 8 Juni kemarin. Kondisi itu berdampak pada terhentinya sementara distribusi makanan bergizi kepada peserta didik, balita, ibu hamil, dan juga menyusui di sejumlah titik layanan. Koordinator Wilayah BGN Kota Serang, Nuni Pratiwi, menyebut sedikitnya ada 28 SPPG tidak dapat menjalankan pelayanan pada hari tersebut karena dana operasional belum masuk ke rekening resmi masing-masing satuan layanan. Info Pro 2.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, FIFA menunjuk Wilton Sampaio sebagai wasit laga pembukaan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus dengan Afrika Selatan di Stadion Azteca. Pembukaan Piala Dunia 2026 bakalan berlangsung di Meksiko pada hari Kamis 11 Juni 2026 malam waktu setempat atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sampaio sendiri akan menjadi orang pengadil dalam laga bersejarah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia hiburan teman Pro 2, serial detektif Scooby-Doo Origins segera hadir di platform Netflix pada 2027 mendatang. Kepastian tayang serial live action itu diumumkan melalui akun Instagram Netflix yang membagikan cuplikan video singkat mengenai gambaran proyek tersebut. Serial yang diberi judul Scooby-Doo Origins saat ini dalam proses syuting di Amerika Serikat. Sementara itu dalam cuplikan perdananya, anjing detektif tersebut terlihat berlarian di hutan dekat perkemahan musim panas hingga bertemu dengan Shaggy yang kemudian menjadi sahabat pendampingnya. Serial itu mengisahkan awal mula pertemuan anggota kelompok detektif Mystery Inc. selama musim panas terakhir mereka di perkemahan. Sekian info Pro 2 dan jangan kemana-mana teman Pro 2 karena sesaat lagi bakalan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam.
1: Info Pro 2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: dari beberapa dari kabupaten dan kota di seluruh provinsi Banten udah mulai mempersiapkan diri untuk menjadi juara nih pastinya teman Pro 2 ya. Seperti halnya yang dilakukan di Kabupaten Tangerang yang ini mengerahkan 200 lebih atlet untuk berlaga di Popda Banten. Jadi kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id ada sebanyak lebih dari 290-an atlet pelajar Kabupaten Tangerang itu dikerahkan untuk meraih prestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Banten. Ini yang bakalan berlangsung di Kota Cilegon ya pada pekan ini. Jadi mereka ini didampingi oleh 97 pelatih serta 32 official. Sementara itu Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau Bapopsi Kabupaten Tangerang, Mamat Matlubi, ini mengatakan bahwa seluruh atlet pelajar siap berjuang habis-habisan untuk memperebutkan medali di 26 cabur yang dipertandingkan. Nah, Bapopsi sendiri ini mengaku sudah melakukan persiapan yang komprehensif dalam 1 tahun terakhir, teman Pro 2. Dia juga mengatakan bahwa dengan persiapan yang jauh lebih matang, terstruktur dan terukur, Bapopsi sangat optimis Kabupaten Tangerang bisa meraih hasil yang jauh lebih baik dari capaian peringkat ketiga di tahun 2024 lalu. Nah, optimisme yang sama ini juga digaungkan oleh jajaran atlet disabilitas ya. Jadi Ketua Nasional Paralympic Committee atau NPC Kabupaten Tangerang, Sri Rahayu mengatakan bahwa organisasinya juga menyiapkan kekuatan yang terdiri atas 27 atlet pelajar disabilitas yang didampingi dengan 16 pelatih dan official. Nah, kontingen Pepaperda sendiri itu dijadwalin bakalan mengikuti 4 cabang olahraga, teman Pro 2. Nah, Sri Rahayu juga mengatakan ya bahwa seluruh kontingen itu memiliki komitmen yang solid untuk mengharumkan nama baik Kabupaten Tangerang. Bercermin dari capaian sebelumnya di mana Kabupaten Tangerang ini juga sukses menduduki peringkat ketiga dan pihaknya juga menargetkan raihan yang jauh lebih baik di tahun ini. Kayaknya di Popda tahun ini bakalan seru ya teman Pro 2 karena pasti kalau Kabupaten Tangerang pengennya pasti meningkat dong ya, entah itu dia masuk ke peringkat kedua atau peringkat pertama. Dan begitu juga dengan yang kemarin peringkat pertama bakalan mempertahankan ini pasti. Begitu juga dengan yang peringkat kedua ya, pasti latihannya juga habis-habisan nih biar bisa mendapatkan posisi juara pertama teman Pro 2. So gimana nih kalau menurut kamu sendiri kira-kira di tahun ini yang bakalan menjadi juara umum atau juara satu di Popda Banten 12 bakalan kota atau kabupaten mana? Apakah kabupaten atau kota kamu teman Pro 2? Let's see.
1: Goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Popda Banten ini kayaknya udah mulai semakin dekat ya, dan banyak banget dan

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Wah, ada yang menarik di teman Pro 2. Kalau biasanya memasuki bulan Juni dan Juli, bulan Juni sih ya, itu biasanya mama dan papa kamu pasti bingung. Pasti pada sibuk banget buat ngurusin pendaftaran siswa baru, ya kan? Atau juga yang masuk kuliah ngurusin pendaftaran juga, entah itu dari segi biayanya, dari segi tesnya, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun misalnya masuk ke sekolah negeri, sejauh yang aku tahu ya, meskipun sekolahnya itu gratis, tapi masih ada biaya yang harus dikeluarin, misalnya kayak seragam dan sebagainya. Nah, ini menarik banget nih ya, di Kota Tangerang Selatan, ini Pemkot Tangsel itu menggulirkan kebijakan baru di sektor pendidikan, yaitu dengan menggratiskan seragam sekolah bagi siswa sekolah dasar negeri dan SMP negeri. Nah, ini berlaku mulai tahun ajaran 2026-2027 nih teman Pro 2. Jadi para peserta didik baru bakal mendapatkan fasilitas berupa setel pakaian batik dan seragam olahraga secara cuma-cuma, gratis, tis. Nah, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ihsan, itu mengatakan bahwa program ini tuh lahir sebagai bentuk afirmasi serta kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Jadi intervensi kebijakan fiskal di sektor pendidikan tersebut itu diproyeksikannya mampu memotong rantai pengeluaran rutin orang tua murid yang bisa dibilang selalu sering banget melonjak signifikan menjelang pergantian kalender akademik. Nah, dia juga mengatakan bahwa sasaran penerima manfaat dari bantuan seragam gratis ini akan difokuskan kepada kelompok siswa yang berada di fase transisi jenjang pendidikan. Jadi distribusi paket pakaian perlengkapan sekolah diprioritaskan bagi seluruh siswa baru di kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1 dan kelas 4 untuk SD serta siswa kelas 7 untuk jenjang SMP negeri teman Pro 2. Jadi mengenai pos pendanaannya sendiri, Pemkot Tangsel memastikan bahwa seluruh pembiayaan pengadaan barang ini mutlak bersumber dari BOSDA atau Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Jadi pemerintah daerah sengaja menyuntikkan alokasi dana tambahan pada nomenklatur BOSDA khusus untuk membiayai produksi massal kain batik bermotif lokal dan pakaian olahraga siswa. Jadi berasa kayak sedikit lega gitu ya teman Pro 2 ya. Meskipun baju hitam putih lagi, meskipun baju merah putih dan biru putihnya harus beli, tapi it's okay. Yang paling enggak ada apa ya, pemangkasan pengeluaran lah ya, karena baju batik dan olahraganya dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, ya berharap juga ya ini bisa berlaku di semua daerah, bukan hanya di Tangsel ya teman Pro 2 ya. Ya enggak sih, biar kita bisa menikmati benar-benar pendidikan gratis dengan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah. Dan informasi ini aku kutip dari rri.co.id.

cinta. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

yang lahir dari Tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau di Indonesia ini banyak banget ya konser-konser dari musisi internasional yang masuk ke Indonesia. Seperti halnya BTS yang hari ini banyak banget yang nge-war, tapi ujung-ujungnya kehabisan tiket, teman Pro 2. Tapi tenang, hari Kamis ya, itu dibuka lagi untuk pembelian tiketnya. Terus selain BTS, ada juga Westlife yang bakalan konser di tahun 2027 dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di sisi lain nih teman Pro 2, ternyata musisi Indonesia juga bakalan konser di Malaysia. Itu antara bulan Juni sampai Juli 2026. Jadi sepanjang paruh kedua 2026, sejumlah musisi dan grup musik tanah air itu dijadwalin menggelar konser di Malaysia, mulai dari Fizz, kemudian Dewa 19, lalu ada juga Perunggu, teman Pro 2, lalu ada juga Isyana Sarasvati, ada Peter Pan, ada Raja, ada Fabio Acer, Nadif Basalama, King Nasar, sampai dengan Ungu. Wow. Nah, rangkaian konser yang berlangsung dari Juni hingga September 2026 ini menjadi bukti kuat bahwa karya musisi Indonesia itu mendapatkan sambutan yang positif dari penikmat musik di negara tetangga. Jadi nggak hanya menjadi ajang hiburan ya, fenomena ini tuh juga bisa dibilang mencerminkan semakin luasnya pengaruh dan juga apresiasi terhadap musik-musik Indonesia di tingkat regional bahkan internasional.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ada Fadi Akbar, teman Pro 2 mengawali Hits Shuffle edisi kali ini dengan tanya jadi rasa. Ada yang bertanya, tiba-tiba jadi rasa banyak. Ada yang rasa dulu, terus jadinya pengen nanya-nanya mulu. Itu juga ada ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau udah ada Fadi Akbar di sini, itu artinya lo bisa banget request lagu-lagu yang agak lama ya. Dari tahun 2015 sampai dengan 2020, teman Pro 2 bisa kamu request sampai jam 7 malam. Tentunya di Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagi mager juga enggak sih teman Pro 2? Kalau gue sih asli ya, fix lagi mager banget. Jam 17:17 sebenarnya pengen pulang. belum ya. Siarannya masih lanjut. Tapi jam-jam kayak gini tuh emang pengen pulang cepet ya, tapi enggak sanggup ngelihat kemacetannya yang luar biasa. Apalagi gue ngebayangin ya buat kamu yang kerjanya di Serang, rumahnya di Cilegon atau sebaliknya deh. Kerja di Cilegon, rumah di Serang. Atau kerja di Jakarta, kerja di Tangerang, rumah di Serang. Oke, fix mager banget buat pulang. Ya enggak sih? Tapi kalau enggak pulang-pulang juga semakin capek. Ya enggak sih teman Pro 2? So, enggak tahu mau kemana gitu. Mau terbang aja kali ya. Nah, sambil mager, sambil nyantai dulu deh di kantor, ya kan? Sambil ngopi tipis, sambil gue kasih tahu salah satu musisi yang kembali berkolaborasi nih. Ada Alesso, teman Pro 2, yang kembali kerjasama dengan band pop rock Amerika, One Republic, dalam single terbaru mereka berjudul In Your Eyes. Jadi lagu ini tuh menjadi kolaborasi keempat mereka, sekaligus menandai reuni keduanya setelah lebih dari satu dekade. Jadi In Your Eyes ini menyusul sederet kolaborasi sukses mereka sebelumnya ya, termasuk If I Love Myself, kemudian Calling Lost My Mind, ada juga Scars, dan masih banyak lagi lainnya teman Pro 2. Nah, kehadiran lagu baru ini juga datang setelah If I Lose Myself berhasil melampaui 500 juta streaming di Spotify. Ini juga bisa dibilang memperkuat status kolaborasi mereka sebagai salah satu yang paling berpengaruh dalam era keemasan musik dance. Siapa sih yang gak kenal dengan Alesso, ya kan teman Pro 2? Dia tuh berkali-kali kolaborasi dan musisi-musisi lain ya, bukan hanya One Republic tapi juga musisi-musisi lain seperti halnya Tovelo. Dan lagu bareng Tovelo ini juga bisa dibilang lagu yang hits banget pada eranya, di era 2014-2015an teman Pro 2. So here we go, Alesso featuring Tovelo with Heroes.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa?
1: Bisa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

Kalau kamu butuh ketenangan teman pro 2, ya kadang-kadang tuh cukup dengan kita menyendiri aja ya. Kalau misalnya gak ada waktu, gak ada tempat untuk menyendiri, kadang-kadang kalau kita di jalan lagi nyetir gitu ya, itu adalah waktu-waktu yang enak banget buat kita menyendiri. Sambil nyetir, sambil menikmati kemacetan ya kan, menikmati senja sambil dengerin musik yang enak banget. Nah buat kamu yang pengen request juga nih lagu-lagu yang agak lama dari tahun 2015 sampai 2020, cus bisa banget nih teman Pro 2 kamu request di sini di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Boleh juga kamu DM ya di Instagramnya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Ada Firdy Aldiano, teman Pro 2, Zamrud Khatulistiwa yang baru saja gue puter ya. Buat lo yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM, ada Daniel yang baru aja gabung. Thank you banget ya. Di WhatsAppnya Pro 2 FM ada lagi nih yang baru aja gabung dari Rita, teman Pro 2 yang ada di Ciracas. Salam kenal buat penyiarnya. Pengen request lagu dari Camila Cabello dengan Havana. Okay, lagu ini pas keluarnya, pas benar-benar baru keluar ya, itu tuh boom banget teman Pro 2. Bahkan lagu Havana ini berkali-kali diputar di mana-mana. Mau di mobil, di radio ada, di kafe ada, di mana-mana tuh ada gitu ya. Dan tapi seiring dengan berjalannya waktu, Havana akhirnya tenggelam dengan lagu-lagu lain. Nah buat lo yang emang kangen banget dengan Camila Cabello versi yang lama teman Pro 2, this is Havana.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Kalau dari Noah, ada lagu ini yang kuakhiri teman Pro 2. Itu artinya gue juga harus mengakhiri perjumpaan kita di edisi kali ini. Tapi jangan khawatir, karena kamu masih punya kesempatan untuk request lagu-lagu lama di jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi lo bisa requestnya barengan sama Nandu Putra ya. So gue Fitri Rianti, sending out the air. Thank you for listening and see you, bye-bye.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo!
0: Sini! Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, teman berdua, kalau tadi ada Fitri Rianti yang udah nemenin kamu dari siang, dan sekarang kita di sore ceria yang udah gelap nih ya, udah di penghujung sore hari ini, gue Nandu bakal nemenin kamu sampai larut malam kayak biasa. Kita lanjut dulu di sore ceria sampai jam 7, teman berdua, baru abis itu kita lanjut di segmen jaga malam. Buat kamu mungkin yang mau request lagu, sekarang kita masih di dalam rangkaian hit shuffle ya, kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ke WhatsApp kita di 081 1145 100 16.

0: Look what you just made me do.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Taman Pro 2 ini ada hal yang menarik banget ya, yang mana hal ini datang dari salah satu judul yang udah melegenda banget, animasi, bukan animasi sih, kartun ya. Sebuah kartun yang tokoh utamanya tuh ada 5 orang yang saatnya tuh anjing yang berburu hantu-hantu dan monster-monster. Kamu pasti tahu ya. Scooby-Doo Taman Pro 2. Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya ya, yang judulnya itu Scooby-Doo Origins ya, atau Origins, melalui sebuah klip singkat yang jadi bisa dibilang ini kayak first look-nya gitu ya, secara resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemburu misteri ini kayak gitu ya. Dalam cuplikan yang dirilis ini, penonton diajak buat mungkin kayak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari gitu ya, suara langkah kaki dan gonggongan terdengar sebelum Scooby-Doo akhirnya muncul nih di layar dan melompat ke pelukan Shaggy. Itu kalau aku sedikit spill ya adegan di teaser terbarunya nih, Taman Pro 2. Kemunculan singkat ini menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan kepada masyarakat ya, atau publik, sejak proyek serial ini tuh diumumin. Karakter anjing Great Dane itu ya, ini juga menjadi penutup klip dengan gonggongan yang khasnya itu loh, Taman Pro 2 ya, ngegonggong tapi kayak ketawa juga. Berdasarkan sinopsis resmi yang dikasih sama Netflix, ini Scooby-Doo Origins ini akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri, dan cerita sendiri bakal berfokus, Taman Pro 2, ke masa sebelum terbentuknya Mystery Inc, yang mana kita tahu Mystery Inc ini ya nama grupnya. Jadi mungkin ini kenapa dinamain Origins, karena mungkin ya itu tadi ya, ini kita bakal diliatin gitu ya, seluk beluk gimana terbentuknya kelompok pemecah misteri ini ya. Aku kayak posisi apa sih kira-kira ini yang jadi monster pertama nih, atau hantu pertama yang bakal diburu sama Mystery Inc.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Sekarang waktu ini Vapor 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama, teman kedua, gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Sumbawa, NTB pada hari Selasa 9 Juni 2026 dan guncangan ini terjadi di pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa itu berada di koordinator 7.97 LS dan 117.74 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 67 km timur laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan laut.

Lanjut ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2, kabar terbaru mengenai kelanjutan anime Jujutsu Kaisen akan segera diumumkan. Studio MAPPA mengonfirmasi kalau informasi baru terkait Jujutsu Kaisen Season 4 akan diungkap dalam acara Jujutsu Talk Special Edition pada 19 Juni 2026. Pengumuman ini menjadi kabar yang sangat dinantikan para penggemar setelah musim ketiga berakhir beberapa bulan lalu. Season 3 menutup ceritanya dengan sejumlah pertanyaan besar yang belum terjawab usai mengadaptasi arc Itadori's Extreme dan Perfect Preparation. Acara Jujutsu Talk Special Edition akan dibagi menjadi dua sesi. Junya Enako selaku pengisi suara Yuji Itadori dan Megumi Ogata yang mengisi suara Yuta Okkotsu dijadwalkan hadir.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua Feyenoord resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Robin van Persie menjelang musim 2026-2027. Keputusan ini diambil setelah manajemen melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap performa tim sepanjang musim 2025-2026. Van Persie yang mulai menangani Feyenoord pada Februari 2025 harus meninggalkan jabatannya meski masih terikat kontrak hingga 2027. Manajemen menilai performa tim mengalami penurunan baik di kompetisi domestik maupun Eropa, sehingga pergantian pelatih dianggap perlu dilakukan. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Music Live Chat.
1: Info Pro 2.

0: Yes, memperdu seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku lagi santai banget.
0: Lagi chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Oh, aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku emang pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus. Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar nggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, aduh, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada yang lari, aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi, ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Keep it up. Jadi buat kamu nih, teman produk, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive jadi, dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan, terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya, yaudah. Sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow, itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya, sampai keluar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu itu langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena suka. Jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa
1: gitu.
0: Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Okay. Nah, dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu.
0: Terus
1: aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak gak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Aku kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak. Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Iya, coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu, teman-teman berdua, untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, semua produk seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. Ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis lagu, terus dia kayak ini mau diselesain atau enggak.
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau
1: aku
0: gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan, lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. If you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapat kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa
0: tapi
1: yang relay?
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya bener.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. As a rapper, kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gini gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
0: cocok-cocok aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku, terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
0: aku ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih,
0: dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan,
1: iya,
0: kayak wow.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Iya,
0: maybe ya. Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Selama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu.
0: Oh,
1: aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya, apakah berbeda jauh sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi nggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya, dance type. Gitu.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran gak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Oke, let's.
0: Oke, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini

0: siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
1: Oh, yeah?
0: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan terus begitu. Today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
1: Oke.
0: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
1: Oke.
0: Okay.
1: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
1: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
0: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
1: Oke.
0: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
1: Oke.
0: Okay. Something different.
1: Oke. Okay.
0: Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
1: okay,
0: maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
1: Okay.
0: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
1: Iya, benar.
0: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
1: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya, benar.
1: LDR ya?
2: Iya.
1: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
0: Iya, kita workshopnya masing-masing.
1: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
0: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk. Dia Sum sharing seperti ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
1: Long distance.
2: Yes, yes.
1: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
1: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
0: Kalau buat aku Sum nggak galak.
1: Tapi
0: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
1: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak
1: galak. Nggak galak juga sama Agatha ya?
0: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
1: Oh gitu. Oke, oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan. Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
0: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
1: Oke.
0: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
1: Oke.
0: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya,
0: begitu. Kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu kayak narcissistic NPD.
1: NPD.
0: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narsistik tersebut gitu.
1: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
1: Oh, iya iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
1: Iya benar, iya. Benar. Iya,
3: jadi ditunjukkannya kan ke
1: cowok. Iya benar.
3: Cowok juga bisa juga.
1: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
2: Bisa.
1: Iya iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
0: Iya betul juga, karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
1: Yep.
0: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
2: Period.
1: Better on my own.
0: Yeah.
1: Oh gitu, oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi gak sih sebenarnya?
0: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih? Kan?
1: Bulan apa?
2: April.
1: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
1: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
1: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
0: Betul.
2: Yes.
0: Biasanya online aja gitu.
1: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
1: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
1: Oh, bertiga.
0: Iya, satu kirim video gitu.
1: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
0: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
1: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
0: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
1: Keren, keren, keren.
0: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
1: Betul.
0: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya?
2: Want you back.
0: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
1: Okay.
0: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Bener juga sih. She's half of my age.
1: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
1: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan?
0: Nggak pakai mau sih.
1: tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
0: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
1: Okay.
0: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
1: Iya, serius.
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
1: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
1: Oke. Jadi itu pertama kali.
3: Itu siapa sih, Sumantri ya, kalau enggak salah ya?
2: Kak Adis.
1: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
0: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan.
1: Yeah.
0: Aku bilang soal ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
1: Okay.
0: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
1: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok.
1: Nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu, habis itu ada kayak konten making gitu. Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Tapi menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
1: Betul.
2: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh, buat aku tuh memorable banget sih.
1: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
1: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
1: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
1: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
1: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya, ngobrol apa adanya gitu.
1: Oh.
3: Gak ada basa-basi lagi
1: karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besok kita langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
1: Oh, competitive.
3: Competitive, ya.
1: Oke.
3: Gak ada gitu, maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together.
1: Oke.
3: Gitu loh.
1: Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
1: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
1: Abis itu kasih ini kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi. Ya.
1: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
1: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
1: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak
1: ability.

0: mendowngrade kalian secara mental ya.
1: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha gimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi ini menjadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
1: Dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
1: Kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
1: Ya udah, dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja
0: heh. Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
1: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
1: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya, kasih ini ya, bukan aku ya.
2: Aku kayak
1: enggak apa-apa, bentar lagi, tunggu aja
2: gak. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak
1: privacy. Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak
0: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai.
2: Belum amit. Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
1: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowngrade seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
1: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya?
2: Skateboard
0: juga?
2: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song. Then I hope you really relate to it.
0: Okay.
2: Dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. So
0: okay.
2: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
1: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
1: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
1: But the vibe, I want it to be like that.
0: Oke.
1: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Yaudah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Oke. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
1: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Oke. Yang seumuran Kak Cindy.
1: Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
1: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
1: July.
0: Joy, oke. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua produser seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum lirik, juga?
1: Belum juga.
0: Okay.
1: Tapi,
0: soon ya?
1: Iya, yeah, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Surely Cool Day ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada.

0: Oh my god, I can't believe.
1: Ditunggu teman Pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
0: Yes, ditunggu aja guys.
1: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
0: Oh iya betul.
1: Main kesini lagi jangan lupa ya.
0: Mungkin orangnya juga ikut.
1: Boleh, boleh. Amin, amin, amin.
0: Nanti kita bisa atur.
1: Amin. Oke, teman Pro 2 gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Shoulder Cooler versi live-nya.
0: Yes.
1: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Elandi Krisnandar pamit. Dan juga
0: Agatha Baby. Bye-bye,
1: okay,
0: guys.
1: Oke, bye-bye, teman Pro 2. And this is Shoulder Cooler. Bye. I got the baby, here we go.

Oke, teman Pro 2, tadi kamu udah seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta dengan segmen Music Live Chat, dan balik lagi ke Banten nih bareng gua Nandu ya. Dan kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Kayak biasa, teman Pro 2, di Jaga Malam ini kamu boleh banget buat sharing-sharing cerita, request-request lagu juga boleh banget, titip salam juga boleh banget, karena gua bakal temenin kamu ya, menemani malam kamu nih yang mungkin bagi beberapa di antara kamu nih malam yang sepi, ngerasa sendirian ya. Tenang aja teman Pro 2, gua juga nanti bakal kasih kamu mungkin sedikit-sedikit obrolan-obrolan ringan juga, topik-topik ringan juga yang bakal kita bahas bareng-bareng ya. So, kirim semua requestan lagu kamu, cerita malam kamu juga ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM Instagram ya, langsung aja di @rr_pro2banten. Ciu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: di Pro 2.
1: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini nggak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten. Dan di jam 20 lewat 19 menit ini, akhirnya gue siaran gak sendirian lagi teman Pro 2, karena udah bareng sama gue, udah banyak banget nih yang hadir. Yang pertama ini ada Agung Winarto ya, selaku ketua DPWG Crafts Banten. Lanjutnya ada Irfan Nurma'ruf ya, selaku sekretaris DPWG Crafts Banten. Dan terakhir ini ada orang jauh nih ya, Amsal Kristi Sitepu, ketua DPC G Crafts Karo. Jadi teman Pro 2, aku bareng mas-mas yang keren-keren ini yang baru banget datang bakal ngebahas satu tema yang menarik banget, yaitu G-Craft 131 Hari Jelajah Nusantara. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kita sapa dulu tamu kita yang keren. Halo, selamat malam mas.
1: Halo, selamat malam bang.
0: Wah, rame banget nih, agak deg-degan sebenarnya jujur nih ya. Gimana kabar sejauh ini mas-mas kalian, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pagi mas Amsal, orang jauh kesini mas. Aduh, di perjalanan mabuk gak?
1: Enggak, aman.
0: Aman ya. Oke, jadi tema kita hari ini yang tadi sempat aku bilang ya, 131 hari jelajah Nusantara menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif. Sebuah tema yang mungkin teman Pro 2 agak asing dan kayaknya terdengar berat juga. Mungkin boleh dikenalin ke teman Pro 2 mas, kira-kira gerakan itu gerakan apa sih? 130 hari ya, 131 hari ini.
2: Oke, bisa saya buka dulu ya. Oke. Jadi terima kasih untuk RRI Pro 2 FM yang sudah memberikan ruang dan waktunya untuk kita, G-Craft Banten. Kebetulan G-Craft Banten ini yang kedua kali nih, kali kedua untuk datang ke sini.
0: Oh iya benar, ya, benar.
2: Alhamdulillah. Ya sekarang ini, saat ini G-Craft Banten ini kedatangan tamu sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Kedatangan tamu Bang Amsal Sitepu.
0: Yes.
2: Yang sedang menjalani atau melakukan tur 131 hari ya.
1: Hari
2: yang nanti mungkin lebih panjang lebarnya langsung aja kita dengan Bang Amsal Sitepu untuk yeah. membicarakan. Jadi intinya ini adalah salah satu kegiatan dan kebetulan ini adalah provinsi yang ke-9 ya Bang.
1: Yep.
2: Yang disinggahi oleh Bang Amsal Sitepu ini. Jadi kita sebagai tuan rumah gitu menerima tamu lah dari kawan seberang ya.
0: Intinya kawan jauh.
2: Ya, intinya yang penting ini adalah niat baik untuk menampung aspirasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Dan salah satunya juga ini dengan RRI Pro 2 FM ini merupakan menyambung silaturahmi lah. Ya. Hmm. Kemarin kita baru MOU dengan RRI.
0: Yeah.
2: Nah, itu adalah salah satu corong untuk bekerja sama, berkolaborasi dan untuk salah satu promosi bagi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Banten ataupun di Indonesia.
0: Oke, okay. Berarti ini apa ya, bisa bilang kegiatannya bentuknya campaign berarti ya, bisa bilang, atau apa nih?
2: Ya, nanti bisa dijelaskan oleh Bang Amsal situ.
0: Boleh Mas Amsal nih.
1: Oh, jadi perjalanan 131 hari jelajah Nusantara ini sebenarnya ini dari awal kenapa 131 hari sih gitu mas?
0: Nah iya, kenapa tuh?
1: Ya karena aku 131 hari ditahan di penjara kan.
0: Oh,
1: di kasus iya, yang kemarin iya, itu kemarin. Jadi ini untuk menjaga semangat 131 harinya. Dan ini perjalanannya adalah perjalanan ekspresi kebebasan dan juga pengabdian.
0: Wah.
1: Kenapa kami sebut pengabdian? Karena perjalanan ini kami lakukan berdua dengan istri, naik mobil bang, jalan darat, road
0: darat
1: trip,
0: full, iya,
1: full nyetir. Wah. Berdua bareng istri dan dari Sabang sampai Merauke.
0: Oh
1: dan Banten adalah provinsi ke 9. Dan dengan G-Craft Banten kita itu selalu bekerja sama dengan teman-teman G-Craft dari ujung barat ya kan sampai ujung timur nantinya. Jadi teman-teman ini kita adain diskusi dengan para pelaku ekonomi kreatif di daerah kita masing-masing. Jadi sebelum kesini juga tadi kita udah diskusi. Jadi bentuknya itu diskusi publik untuk menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Okay, nantinya jadi setiap aspirasi ini akan kita kumpulkan dan kemudian akan kita sampaikan atau kita serahkan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi alasannya sederhana bang. Alasan perjalanan ini, kami berharap dari perjalanan ini bisa membuat sebuah legacy agar lahir sebuah kebijakan yang bermanfaat untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Okay. Gitu.
0: Bisa dibilang wadah ya, berarti ya wadah juga lah ya.
1: Yeah.
0: Wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif.
1: Yeah.
0: Kayak gitu ya. Ternyata makna 131 nih dalam sih Mas. Jujur aja. Keren tuh ini 131 nih apa tanggal lahir bukan nih? Ternyata emang ini masa lamanya Mas Amsal sempat ditahan kemarin ya,
1: yeah,
0: bisa dibilang yeah. Kayak gitu ya. Tapi fun fact nih Mas, ini informasi penting gak penting sih. Ini salah satu kenalanku sih, sebut saja cewek ya. Itu ngefans banget sama Mas Amsal.
1: Terima kasih.
0: Soalnya dia juga bisa dibilang suka banget sama hal-hal berbau kreatif gitu, yeah. Gitu Mas. Jadi tadi pas tahu aku mau ngobrol bareng Mas Amsal, kirimin salam, respect katanya kayak okay. Gitu.
1: Aduh, makasih banyak, makasih.
0: Oke, oke. Dan masih lanjut ngomongin soal 131 hari jelajah Nusantara. Full darat Mas, berdua aja.
1: Berdua aja, jadi gantian nyetir dari Sabang. Ya. Jadi kalau ada pulaunya kita nyebrang gitu, bareng sama mobilnya itu naik kapal, gitu kan. Naik kapal laut. Ini hari ke-37.
0: Oke.
1: Dari 131 hari itu, jadi kira-kira kita punya berapa hari lagi Bang? 94 hari lagi ya, kurang lebih ya.
0: Iya, 3 bulan ya berarti.
1: Iya, 4 bulan. Jadi kita punya 90 sekian hari lagi untuk minimal dapat 80% dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia lah.
0: Oke. Okay. Ya. Itu Mas, gimana cara ngerayu istri biar mau nih jalan-jalan kayak gitu Mas?
1: Sebenarnya kalau dari perjalanan ini kan bukti apa ya, untuk menunjukkan

0: berdampak buruk kepada psikologiku secara pribadi, tapi ini berdampak buruk kepada psikologi seluruh pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia.
1: Setuju banget Mas, iya benar.
0: Ya. Jadi kami nggak tahu ya, alasan sederhananya kalau kami ini sepakat sama istri, alasan sederhananya itu kami nggak tahu ngungkapin gimana rasanya senengnya dibela sama Satu Indonesia. Dan ini salah satu wujud rasa terima kasih kami dengan mengumpulkan aspirasi ini, sehingga aspirasi inilah yang menjadi kebijakan untuk ganti rugiku selama ditahan selama 131 hari. Jadi itu Mas, jadi kalau nggak ngebujuk-bujuk gimana, karena istriku juga sangat semangat dan dia bilang, bahkan dia orang pertama yang ngomong sama kementerian Ekra, Bang. Istriku bilang, hari ini silahkan pakai kami untuk perbaikan ekonomi kreatif di Indonesia. Itu dia ngomong kok. Pakai aja kami, pakai aja keviralan ini, pakai aja kasus ini untuk perbaikan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Karena jujur aja, selama ini kita harus jujur, selama ini ekonomi kreatif itu juga kayak gak dianggap sih ya selama ini gitu. Ya kita harus jujur dan kita harus mengakui itu. Belakangan ini ketika kasus ini naik, orang mulai nanya kan apa sih ekonomi kreatif gitu,
1: iya,
0: kan. Dan ternyata banyak sekali keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan yang kami dapatkan selama perjalanan selama 8 provinsi yang lalu lah gitu, iya. Yang sudah kami lewatin gitu. Jadi kalau gak bujuk istri, sebenarnya ini bahkan bukan hanya niatku pribadi, tapi ini kami berdua. Karena istriku selalu bilang, dia adalah orang yang paling tahu bagaimana rasanya dibela oleh Satu Indonesia, kata dia.
1: Wah, keren-keren dia. Berarti emang ini full support sistemnya istri nih, Mas ya.
0: Iya, yang... soalnya ini biayanya kan biaya sendiri kan.
1: Aduh iya lagi bener. Bensin sendiri.
0: Iya, biaya sendiri kan. Dan untungnya kita ketemu selalu sama teman-teman Gekraf yang ngajakin makan, ya lumayan lah ya.
1: Motong budget lumayan, motong budget.
0: Iya maksudnya kan ini kita harus bongkar apa ini ya? Bongkar tabungan.
2: Mantap ya, makan tabungan.
0: Iya, benar-benar harus bongkar tabungan kan untuk jalan ini gitu. Jadi orang nanya, ini udah enggak minta ganti rugi uang, biaya sendiri gitu kan. Tapi balik lagi Bang, alasannya sederhana, karena kita gak bisa ungkapin sih gimana senengnya, bangganya dibela sama Satu Indonesia gitu.
1: Ya, bermakna banget ya Mas ya. Wow, keren banget nih. Dan mungkin pertanyaan aku selanjutnya, ini mungkin bisa dijawab sama Mas Agung Winarto ya, selaku ketua. Mas, tadi kita udah sempat dengar ya, tujuannya apa Mas Amsal dan istri gitu. Bisa bilang itu persembahan lah ya, persembahan Mas Amsal untuk Indonesia sebagai apa ya, rasa syukurnya dibela Satu Indonesia. Bisa bilang ini kayak Mas Amsal tuh mungkin kayak ngasih feedback yang bermanfaat gitu ya bagi masyarakat Indonesia yang udah ngebela segitunya di kasus yang kemarin. Tapi pertanyaannya gini nih Mas, di era digital kayak sekarang, kenapa harus sampai turun ke lapangan? Sedangkan mungkin bisa lewat jalur media sosial mungkin, gitu, yang mungkin bisa memotong tadi ya kos-kos gitu ya, kos-kos bensin gitu misalnya. Itu kenapa tuh Mas? Gerakan ini langsung di Aceh lah kayak gitu.
2: Oke, sebenarnya kenapa turun langsung itu, kita berbicara zaman digital ya, borderless ya.
1: Iya,
2: bisa benar, jadi, well, dimanapun bisa. Tapi jujur, yang tidak ada dalam era digital itu adalah hati, Mas. Jadi kalau kita tahu lah ada AI, kan? AI segitu perfectnya gitu. Tapi tetap kalau kita dalam para pelaku ekonomi kreatif, kalau kita tidak menggunakan hati, nggak asik lah ya, nggak dapat lah soul-nya,
1: nggak ada taste-nya gitu taste-nya. Ya
2: mungkin ini adalah inspirasi Bang Amsal 131 hari ini, dia pengen langsung ketemu kita dengan pelaku ekonomi kreatif yang ada di setiap daerah, dari barat sampai ke timur, dan pasti soul-nya beda gitu. Setiap daerah dia akan bertemu karakter orang yang berbeda, makanan yang berbeda. Pasti dari Banten dia akan bertambah 1 kilo, 2 kilo.
1: Makan terus.
2: Ya, jadi saya sih, hati saya berbicara seperti itu. Jadi mungkin Bang Amsal nanti setelah dia merangkum semua perjalanannya, dia menyampaikan ini agar bisa menjadi legacy, semuanya berasal dari hati gitu. Ya, ini adalah nazar, mungkin salah satu nazar yang bagaimana?
0: Nazar
2: beliau agar... Ini loh yang saya berikan, beliau tidak minta kompensasi apa-apa kepada negara, tapi tolonglah aspirasi pelaku ekonomi kreatif.

0: Happy ini bisa menjadikan legacy.
1: Oke, okay. Tapi yang benar sih kata Mas Amsal juga, emang di banyak di daerah-daerah yang para pelaku kreatif, mau itu anak muda, betul, mau itu yang udah dewasa sekalipun, kayak bingung gitu loh. Ya. Dia nih mau berkeluh kesah ke siapa, mau ngenalin karyanya gimana gitu ya. Baik, betul, lagi karena memang di sekitarku juga ya Mas, itu cukup banyak para pelaku kreatif, mau itu yang masih belajar, masih merintis, ataupun yang mungkin udah saatnya bisa dibilang cari cuan lah, kayak ya, gitu ya, lewat ekonomi kreatif ini, cuman masih bingung, masih gak tahu arah jalannya kemana, kayak gitu ya. Jadi ya semoga langkah Mas Amsal nih bener-bener ngebantu ya Mas, ngebantu semua para pelaku kreatif. Nah kalau dari Mas Irfan Nur Ma'ruf nih ya, selaku sekretaris nih ya, pertama kali Mas ngedengar gagasan ini, ide ini Mas Amsal sama istri mau jalan-jalan nih mau touring tuh ya, tapi punya makna yang gede, itu gimana Mas? Pertama
2: langsung
1: kali dengar.
2: Kita tangkep tuh.
1: Oh ditangkep begini? Dipeluk ya, ditangkep gimana itu?
2: Jadi kita melihat gerakan 131 hari ini sebagai apa ya, gerakan yang sebetulnya membuka mata hati kita semua ya, bahwa pelaku kreatif, kemudian industri kreatif itu juga perlu sebuah standar, perlu sebuah pedoman, perlu sebuah saling menghargai dia, satu antara yang lain gitu, sehingga apa yang dialami sama Bang Amsal ini kan sebetulnya menurut saya seperti gunung es juga gitu. Kenapa seperti itu? Dalam hal kasus-kasus yang jauh lebih kecil itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bagaimana kemudian kreativitas itu tidak dikurang dihargai lah oleh orang-orang sekitar gitu. Jadi kami dari GKRAP Banten juga tidak mau kehilangan momentum ini, supaya apa yang dibawa oleh Bang Amsal ke Banten juga bisa menjadi bagian dari kemudian legacy yang akan dibawa Bang Amsal ke pusat, seperti itu.
1: Okay, dan itu kayaknya bakal banyak banget ya Mas ya, bakal banyak banget aspirasi gitu sih, maksudnya nyampe segitu provinsi segitu banyak.
3: Banyak banget Bang.
4: Tenang, bawa sekretaris pribadi.
1: Ya. Yeah. Lempar aja udah.
3: Istri jadi sekretaris pribadi. Oh, tadi sekalian jadi supir juga kan, gantian gitu. Semua yang ngaturin ini jadwal juga istri, yang komunikasi juga istri. Pokoknya istri yang luar biasa lah ya.
1: Waduh.
3: Harus dipuji, nanti nggak mau lagi dia nyetir.
1: Dipuji sama dibeliin seblak kayaknya Mas kali-kali Mas. Oke. Balik lagi ke Mas Amsal nih, biasanya nih Mas pas datang ke suatu daerah, itu yang pertama kali ditemuin siapa Mas? Komunitas atau masyarakat umum?
3: Oh, yang pasti yang pertama kali itu yang dihubungin itu adalah komunitas, dan terkhususnya itu GKRAP.
1: Oh, I see.
3: GKRAP. Karena kan kebetulan juga, Bu. Kebetulan atau enggak ya? Aku juga kan ada di dalam GKRAP. Jadi ketua GKRAP-nya Karol gitu kan. Jadi kan secara organisasi, komunitas, kami punya inilah ikatan gitu kan. Walaupun aku kayaknya di sini aja aku yang paling baru ini kan gitu. Aku itu resmi masuk GKRAP itu bulan Mei. Ya, bulan Mei
1: tahun
3: gitu.
1: Ini,
3: tahun ini.
1: Wah, masih baru banget.
3: Iya, jadi banyak orang yang berpikir kan dulu GKRAP itu agak concern ngedukung aku waktu kasus itu karena aku adalah anggota GKRAP. Salah. Aku enggak kenal GKRAP pada saat itu.
1: Oke.
3: Ya, jadi setelah itu Mas Kawendra itu ngomong, ini siapa ya gitu. Yang aku pikir kan hanya anggota DPR RI, ternyata dia juga ketua umum GKRAP gitu. Wah. Dan kelihatan itu teman-teman yang lain juga dukung dari sosial media dan lain-lain gitu. Yang itu yang pertama yang kami hubungin. Dan juga kami menghubungi komunitas-komunitas. Okay. Ya, dan sebenarnya aku bilang untuk komunitas-komunitas, kalau kalian belum punya ini wadah yang besar, gabung aja ke GKRAP. Karena kan GKRAP ini aku melihat, bisa aku pastikan juga gak ada kepentingan di dalamnya, aku bilang yang aneh-aneh. Dan ini memang fokusnya untuk ekonomi kreatif. Karena kalau kita berbicara ekonomi kreatif kan hari ini ada 21 hari ini ya Bang ya, 21 subsektor hari ini kan. Wow. Dulu 17 baru tambah 4, ada 21 subsektor yang aku pikir memang para pelaku ekonomi kreatif ini harus bersatu. Supaya apa? Supaya kuat. Karena kita juga baru tahu itu, kasus yang kemarin itu kita baru tahu ada 26 juta sekian ya kan pelaku ekonomi kreatif. Pantas besar banget beritanya gitu maksudnya. Jadi sayang kalau kita itu sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri kita itu gampang jadi apa ya, kalau dibilang mangsa mungkin terlalu gak baik didengar. Tapi itulah, kalau sendiri-sendiri ini kita jadi terlalu riskan gitu. Untuk dikriminalisasi, untuk ditipu dan lain-lain. Jadi ketika ada komunitas, apalagi di GKRAP ini ada DP apa badan pendampingan hukum juga ada gitu, yang lain-lain. Jadi ini bisa dipakai fasilitas ini. Jadi aku selalu sampaikan sama teman-teman komunitas, baik itu komunitas foto, video, film, gabung di Gaycraft karena nggak ada ruginya, nggak bayar uang pendaftaran juga.
1: Oh gitu. Iya benar. Oke, berarti emang salah satu benefit yang gedenya itu tadi mendapat apa ya? Mungkin keamanan ya, Mas Amselnya, keamanan kayak di saat orang apa komunitas ini berdiri sendiri kan itu riskan. Ya, tadi sempat bilang riskan ditipu. Malah kok aja perlu dengar tuh bisa ya ditipu. Maksudnya apalah pelaku kreatif tuh ya?
3: Ya ditipu, bisa.
1: Terus kayak ya jadi bukan jadi mangsa sih, mungkin takutnya ini tuh jadi sasaran oknum-oknum lah ya, ya. Yang kurang baik kayak gitu ya. Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut ngobrol soal Gaycraft ini, tapi sebelum itu aku mau ingetin ke kamu, buat kamu yang mau tanya ke Mas Amsal boleh, ke Mas Irfan juga boleh, ke Mas Agung juga boleh, bisa langsung kanal YouTube kita, di komen aja, langsung samperin aja YouTube-nya, langsung komen bebas, asal jangan nanya alamat rumah kayaknya Mas ya.
3: Karena sekarang nomaden ya.
1: Soalnya beda-beda juga. Langsung aja bisa, atau bisa lewat WhatsApp kita, WhatsApp Pro 2 Banten di 081 1145 1016. Dan bisa juga mungkin kamu lagi malas buka WhatsApp karena banyak notif dari mantan gitu, mungkin bisa langsung DM aja di Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Oke, sebelum lanjut kita break dulu, satu persembahan dari Taylor Swift, ini dia Delicate.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Oke, balik lagi di Jaga Malam bareng aku Nandu dan bareng mas-mas dari Gekros Banten nih. Ada Mas Agung, Mas Irfan, juga Mas Amsal. Tadi teman berdua kita udah sempet di-spill ya, gimana sih, kenapa gitu ya Gekros ini ngadain 131 hari jelajah Nusantara. Nusantara ternyata bukan cuma touring, bukan cuma hunting kuliner, nyari jajanan, bukan ya. Tapi ada makna sama tujuan yang besar banget. Bisa dibilang jadi wadah lah ya buat para pelaku kreatif di daerah-daerah yang mungkin aspirasinya tuh sulit untuk didengar, sulit untuk nyampe gitu ya ke pusat. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini bisa Mas Agung jawab nih ya, selaku ketua nih Mas. Dari kacamata Mas Agung sendiri, para pelaku kreatif di daerah-daerah, bukan cuma di Banten mungkin ya, itu tuh kendala utamanya apa? Apakah modal gitu loh? Makanya mereka ini mungkin sulit untuk improve, sulit untuk berkembang.
3: Oke, kalau berbicara modal, apapun itu ya, pasti akan memerlukan modal.
2: Iya sih.
3: Nah, gitu ya. Cuman kalau bagi pelaku ekonomi kreatif, sebenarnya karena itu sumber dayanya itu berasal dari akal dan pikiran kita ya.
2: I see.
3: Bagaimana kita bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran kita, lalu juga kita bagaimana membaca potensi-potensi peluang-peluang yang ada. Intinya itu dulu yang harus kita kembangkan. Selanjutnya kita perlu ruang, ya kan, untuk ruang kolaborasi.
2: Oh iya.
3: Salah satunya bentuknya adalah bagaimana kita membuka kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi kalau kita pernah dengar ya apa yang disampaikan oleh ketua pembina kita itu Bang Sandi, itu ada. Ya, kita harus gercep ya, gerak cepat, lalu gerak bersama dan gaspol. Jadi intinya modal itu bukan sesuatu yang utama,
2: okay,
3: tapi memang diperlukan. Yang penting kemauan kita untuk bergerak. Layaknya Gekraft ini ya, Gekraft ini kan baru masih di bawah 10 tahun lah umurnya, masih boleh dikatakan masih balita ya. Dia bergerak dari 6 provinsi dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 38 provinsi, 254 kota dan kabupaten, dan 12 negara. Wow. Dan itu merupakan suatu perjalanan yang cukup baik bagi kami semua yang bercita-cita untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dan intinya itu untuk kebersamaan, Mas.
2: Okay.
3: Jadi semuanya untuk kebersamaan. Intinya gini ya, kalau ada pelaku ekonomi kreatif yang dicubit sakit, kita ngerasain semua.
2: Sweet banget.
3: Ya, so sweet lah. Contohnya Bang Amsal ini ya, saat Bang Amsal ini mungkin salah satu pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan musibah gitu ya. Dan kita berempati semua. Dan alhamdulillah semua bisa menggerakkan, bukan Gekraft saja, pasti yang lain juga ikutan mendukung. Jadi algoritma sosial media akan
2: kencang banget.
3: Jadi,
2: iya, Mas, benar.
3: Ya alhamdulillah menjadi sesuatu yang pelajaran bagi semua, dan ini pun tidak menakut-nakutkan ya para pelaku ekonomi kreatif yang lain. Bahkan ini adalah bukan hikmahnya kita menjadi benar-benar menjadi counterpartnya pemerintah, yaitu bagi bagaimana sih untuk mengembangkan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Khususnya sekarang Bang Amsal ini sudah bisa berkomunikasi langsung lah ya sama para ini ya. Para pemegang kebijakan.
2: I see.
3: Nah, ini mungkin salah satu ikhtiarnya adalah 131 ini hari untuk menjemput aspirasi
2: lah ekonomi kreatif. Bisa dibilang ya modal sih perlu ya mas ya, modal duit apalagi gitu ya, cuman gak cuman modal tapi wadah, terus mungkin kayak apa ya, rasa ingin bersatu juga tadi yang sempat mas Amsal bilang ya, percuma modal udah ada, percuma kemauan udah ada, tapi kitanya gak mau collab mungkin ya, gak mau bersatu, itu yang mana bakal gampang banget terpecah belah nih ya. Mumpung ada gerakan 131 hari ini teman berdua, jadi ini tuh apa ya, kalau aku jadi pelaku kreatif ini jadi kesempatan besar aja sih ya. Gitu ya, buat selain bisa foto bareng Mas Amsal ya bisa ngobrol juga, ini bisa jadi wadah juga kayak gitu ya. Nah mungkin dari Mas Irfan sendiri ya, ini Gcraft tadi sempat disinggung, baru tepatnya berapa tahun mas ya?
3: 2018 kita.
2: 2018. Nah, setelah melihat gerakan 131 hari, kedepannya mungkin dari Gcraft sendiri ada nggak plan-plan yang mirip atau mungkin lebih keren lagi dari ini?
4: Ya tetap kita patokannya pada program kerja ya. Seperti tadi yang disinggung oleh Pak Ketua. Mengenai permodalan itu juga sebetulnya jadi program Gcraft secara nasional gitu. Kita juga punya akses permodalan sebetulnya sampai 10 triliun kalau nggak salah Pak Kawendra itu.
5: Betul.
4: Dengan sistem yang nanti dikurasi oleh bank dan lain-lain. Tetapi tetap semangatnya adalah bukan mencari modalnya itu kan, tapi semangatnya adalah bagaimana kreativitas kita bisa tetap tumbuh. Semangat di anak-anak muda kita juga tetap bagaimana kemudian tadi kalau saya mengutip apa yang dikatakan Bang Amsal tadi sore itu, sesuatu yang jadi punya cerita, jadi punya nilai sehingga value-nya naik dan ada harganya gitu. Jadi kalau kita cuma ngambil video, yang ngambil video habis itu nggak kita kotak-kotak gitu ya, menjadi suatu kemasan yang baik dan tidak bercerita, mungkin harganya jadi beda kalau Bang Amsal yang bikin tuh gitu. Karena nggak ahli jadi seperti itu. Saya menganalogikannya kalau di apa ya, anak-anak sekolah itu kan kalau harga kertas ya, misalnya harga kertas itu kan kalau kita beli tuh 100 sampai 500 rupiah. Kalau kita ngeprint di rentalan kan paling mahal 1000 ya, kalau yang hitam putih itu. Tapi kalau misalnya kemudian di kertas itu misalnya 3 sampai 5 lembar kita bikin sebuah cerita atau tulisan yang menarik, kita kirim ke media, media online atau media cetak, itu bisa harganya
2: naik. Value-nya naik ya.
4: Jadi 500 ribu, padahal modalnya kertas paling berapa ribu rupiah gitu. Nah, itu yang kita harapkan nanti anak-anak muda khususnya di Banten gitu ya, umumnya di nasional, penuh sesak dengan anak-anak muda yang punya inisiatif-inisiatif kreativitas yang tinggi, yang bagaimana mengubah sesuatu yang tadinya biasa aja tapi menjadi membuat nilai. Jadi nggak pikirnya harus ada modal gitu, seperti Gcraft Banten, kemudian Gcraft di daerah, selalu membuat bagaimana caranya nanti ada program-program yang men-trigger anak-anak muda untuk mempunyai inisiatif kemandirian seperti itu.
2: Okay, karena bisa bilang sebenarnya kalau ngomongin modal bisa ya mas ya, modal tuh nggak terlalu mahal, justru modal yang nggak mahal ini kalau ditaruh sama seni bisa jadi mahal.
4: Yang mahal idenya
2: iya benar, setuju banget nih ya. Okay, dan balik lagi ke Mas Amsal nih, dan tadi sempat disinggung 9 provinsi ya mas ya.
5: Yep.
2: Sejauh mana aja mas 9 provinsi ini?
5: Kita pertama dari provinsi Aceh.
2: Aceh, oke.
5: Okay. Sumatera Utara.
2: Oke. Okay.
5: Ya, baru dari Sumatera Utara kami ke provinsi Sumatera Barat. Mm-hmm. Kemudian kami ke provinsi Riau. Dan dari Riau kami ke provinsi Jambi. Dari Jambi kami ke Bengkulu.
2: Wow.
5: Dari Bengkulu kami ke provinsi Palembang. Dan okay, kemudian dari Palembang ke Lampung.
2: Okay.
5: Dan nyebranglah kami hari ini nyampe di provinsi Banten. 9.
2: Agak speechless ini, jauh-jauh soalnya.
5: Jauh-jauh.
2: Nyebrangnya
5: bulat-baliknya
2: itu.
5: Ya. Lumayan sih.
2: Lumayan. Apalagi darat gitu ya. Nah, tapi kalau di Banten sendiri mas, yang Mas Amsal lihat gimana nih gambaran ekonomi kreatifnya di Banten sendiri?
5: Kebetulan kan ini masih 2 hari gitu. Mm-hmm. Masih 2 hari, cuman dari diskusi tadi sore dengan teman-teman Gcraft juga, ternyata aku baru tahu bahwa Banten ini mempunyai banyak sekali itu apa, masyarakat adat, 522 masyarakat adat ya kan. Okay. Tadi itu yang aku berpikir pasti ekonomi kreatif yang bermuara pada kebudayaan ini pasti sangat banyak kan, kearifan-kearifan lokalnya. Dan tadi dapat apa itu namanya, yang kain dari Baduy juga gitu kan.
2: Yeah.
5: Ini kan semuanya bisa dijadikan ekonomi-ekonomi kreatif.
2: Mm-hmm.
5: Ya, yang membantu perekonomian masyarakat-masyarakatnya yang bermuara pada kebudayaan dan pariwisata gitu.
2: Oh, yeah.
5: Jadi kalau aku ngelihat di sisi lain tadi, makanannya juga enak-enak, punya ciri khas tersendiri gitu kan. secara umum, kalau kita berbicara secara umum ya, Indonesia ini saking beraneka ragamnya, aku pikir punya nilai jual yang sangat tinggi, khususnya Banten. Dari sisi pariwisata dia juga punya kayak Karanganyar ya,
2: Anyer
5: gitu kan, terus Baduy apa itu perkampungan itu, ya aku pikir ini bisa menunjang ekonomi khususnya ekonomi kreatif yang ada di Banten ini sangat banyak lah pokoknya. Jadi memang di sini yang diperlukan kreativitas dan kolaborasi sebenarnya. Karena seringkali aku bilang di setiap pertemuan itu kelemahan dari para pelaku ekonomi kreatif ini adalah egosentrisnya.
2: Oh.
5: Ya, okay. yang kita itu jarang mau berkolaborasi gitu. Yeah. Mungkin jarang, dan yang kedua karena takut juga mungkin. Jadi di sinilah kesempatannya ada komunitas seperti Geker, tempat kita para pelaku ekonomi kreatif berkumpul, menyatukan ide, menyatukan kekuatan untuk membentuk ekosistem yang lebih baik dan lebih besar untuk ekonomi kreatif yang ada di Banten gitu.
2: Oke, bisa dibilang Banten banyak ya Mas ya?
5: Banyak sekali.
2: Budayanya, makanannya, udah nyoba ikan panggang anyer belum? Wajib dicoba. Pecak bandeng ya? Bandeng. Enak Mas, pecak bandeng Mas?
5: Enak nih.
2: Enak, jadi pengen. Lagi bawa enggak minta dong?
3: Orang tadi baru cobain apa tadi? Otak-otak ya?
2: Otak-otak.
3: Otak-otak ikannya baru.
2: Tapi suku Baduy sih itu emang cukup terkenal sih Mas, di Banten Baduy itu ya. Soalnya beberapa kali juga RR itu kadang collab gitu sama Baduy gitu ya, buat ngadain acara. Banyak banget Mas, ini suku Baduy ini apa ya, bisa dibilang selain masyarakatnya, selain kainnya, banyak juga kayak seni-seni lain sebenarnya yang bisa diulik kayak
5: bahkan gitu. Di luar Banten juga terkenal kan.
2: Iya benar. Ada yang terkenalnya gara-gara jualan madu orang Baduy itu. Jualan madu jalan kaki jualan gitu kan. agak serem tuh ya kalau golok tuh Mas ya. Oke, jadi teman Pro 2 buat kamu orang Banten, semoga nih ya dengan mungkin dengan insight yang udah dikasih sama Mas Amsal, kamu ini bisa lebih berani lagi, bisa lebih mau lagi kolaborasi. Karena di ada satu hal yang cukup bahaya yang aku setuju banget yang dibilang sama Mas Amsal, egosentris tadi ya. Jadi ngerasa enggak perlu apa ya, nggak perlu tangan orang lain, nggak perlu bantuan, nggak perlu wadah, bisa buat hebat sendiri mandiri gitu ya. Yang sebenarnya kalau kamu lihat teman berdua dengan hadirnya Geekcraft Banten ini, kamu harusnya semakin melek, udah ada wadah nih buat kamu yang mau apa ya, ya tadi ya, mengutarakan aspirasi, menyalurkan ide gitu ya. Dan tadi balik lagi foto bareng Mas Amsal ya. Lumayan diupload di sosmed Mas, lumayan gitu ya. Oke, nggak kerasa banget nih ya, udah mau jam 9. Mungkin ini pertanyaan buat masing-masing nih ya. Siap ditanya nih ya Mas ya. Siap ya. Enggak ada tombol aja nih. Bukan cerdas cermat nih ya. Oke, menurut Mas Agung dulu deh, selaku ketua. Skill apa yang paling dibutuhin generasi muda nih buat menghadapi industri kreatif di perkembangan tadi sempat dibilang sosmed AI yang udah makin kenceng nih Mas.
3: Oke. Digital marketing.
2: Digital marketing. Ya. Singkat, padat, jelas banget tuh ya.
3: Betul sekali.
2: Digital marketing. Kenapa Mas?
3: Karena saat ini ya semua sudah kayak saya ya sekarang ini kan, background saya adalah musisi ya. Perkembangan digital dari analog ke digital itu udah sangat luar biasa kan ya.
2: Iya.
3: Jadi dulu itu kita kalau mungkin RRI juga paham banget bagaimana mungkin ya Pak ya, dulu kalau kita melihat pita gitu, itu udah sangat luar biasa, recording melalui pita gitu ya. Dan itu merupakan apa ya, pengadilan bagi para musisi kalau saat rekaman pada saat itu ya.
2: Yes.
3: Era pindah lagi masuk ke era digital. Digital baru mesinnya saja ya yang digital ya. Tapi recordingnya masih menggunakan pita. Saat ini everywhere, every time, lo bisa bikin karya. Gitu.
2: Wow, everywhere, every time. Nah, di mana aja?
3: Ya di mana saja. Dan karya itu same day, lu bisa upload.
2: Oke.
3: Okay. Dimanapun. Nah setelah upload, nah disitulah fungsi digital marketing. Bagaimana nih caranya kita ini melakukan share kepada marketnya. Lalu sekarang enak banget ya, data analitiknya sudah ada gitu. Mungkin nanti geser ke Mas Amsal sekaligus dengan adanya case-nya, kasusnya dia pun dia bisa melihat gitu.
2: Yes.
3: Data analitiknya seperti apa. Dan itulah perlu banget, karena sekarang semua adalah based on data. Dan datanya sudah ada gitu. Dan bagaimana caranya kita, konten yang kita buat, hasil karya kita yang buat bisa shareable ke seluruh masyarakat di dunia. Sekarang udah bukan Indonesia lagi.
2: Kalau ngomongin penikmat sosmed ya udah dunia.
3: Iya. Jadi intinya bagi saya saat ini kita sangat dipentingkan digital marketing itu perlu.
2: I see, berarti buat kamu tahun kedua yang mungkin tiap hari uploadnya lagi jogging doang, lagi makan seblak lagi, udah lah, coba buat nyari referensi baru kali ya, ngupload karya gitu ya. Ya maksudnya upload bareng pacar udah bisa sering kali-kali lah, bikin karya apapun gitu ya. Kita geser lagi ke Mas Amsal nih, skill yang dibutuhin Mas.
5: Sebenarnya salah gak ya kalau jawabannya sama gitu ya. Jadi memang kalau skillnya itu memang itu yang hari ini paling diperlukan, yaitu digital marketing. I see. Tapi kalau itu skillnya, tapi kalau dari sisi sikap, yang paling penting itu adalah konsisten.
2: Iya, benar.
5: Karena aku selalu bilang gini, berkarya itu gak sulit, berkarya itu mudah, yang sulit itu konsisten.
2: Setuju banget. Okay. Percuma niat udah gede nih, maksudnya modal udah ada, peralatan kamera udah bagus ratusan juta, tapi gak konsisten, sama aja gitu.
5: Dan aku ngomong gini karena itu adalah kesalahanku, Bang.
2: Oh gitu.
5: Ya, jadi aku tuh pertama kali tuh mau main di YouTube dulu buat-buatin lagu juga, Bang. Itu tahun 2009. Dan itu enggak konsisten. Dan satu penyesalan terbesarku hari ini adalah aku tidak konsisten gitu. Pada saat itu kayaknya di aku kan dari daerah ya, dari Kabupaten Garo gitu. Yep. Dari Kabupaten Garo itu belum banyak itu yang bahkan punya YouTube gitu, Mas kami kan. Ya, kalau saja saat itu pada saat itu aku konsisten, kayak mungkin aja kali ini udah gede gitu. Jadi itu menjadi pelajaran buat aku, yang mungkin menjadi pelajaran juga buat kita semua lah, mudah-mudahan bisa gitu.
2: Amin, iya benar, konsisten. Digital marketing dan konsisten ini harus punya dua-duanya nih ya. Betul. Jangan cuma skill digital marketing doang, jangan cuma konsisten doang ya. Terakhir nih, Mas Irfan.
4: Yang terakhir yang puyeng nih.
2: Terakhir biasanya yang paling puyeng nih Mas ya, dengerin jawaban nih.
4: Paling nambahin aja sih, saya pikir dari semua skill yang ada itu yang tidak boleh kita lupakan justru adalah attitude ya. Jadi ini yang akan membedakan kita dengan yang lain kemudian dalam persaingan. Bagaimana attitude kita sama diri kita sendiri, bagaimana attitude kita kepada Tuhan, bagaimana attitude kita kepada alam semesta, bagaimana attitude kita kepada sekeliling itu akan kembali lagi kepada kita. Itu yang akan membedakan kita dengan yang lainnya gitu. Pintar boleh sama, skill boleh sama, kemampuan juga boleh lebih jago, tapi kalau attitude kita rusak, rasanya nggak akan bisa bersaing dengan yang lain.
2: Wah, ini bijak bener kan? Jawaban terakhir biasanya jawaban bijak nih. Penutup ya, berarti tadi digital marketing, konsisten, dan bisa bilang attitude ya tadi yang masih bersyukur lah, low profile kayak gitu-gitu ya. Oke, semoga teman kedua jawaban-jawaban dari mas-mas yang emang udah berkecimpung di dunia industri ini bisa ngebuka wawasan kamu, bisa numbuhin rasa keberanian juga. Dan terakhir banget nih, aku janji nih ini terakhir deh ya, terakhir banget nih sebelum lanjut makan pecak bandeng ya. Ini harapan Mas Amsal selaku yang apa ya, bergerak ya di program 131 hari, harapan besarnya apa Mas?
5: Harapan besar kami, karena kami berjalan, aku berjalan dengan istri, harapan kami itu adalah bagaimana nanti semua aspirasi ini yang kami sampaikan ini bisa menjadi sebuah kebijakan.
2: Amin. Amin.
5: Yang bermanfaat benar-benar untuk semua pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Di setiap kota, di setiap daerah, di setiap tempat yang kami singgahin, satu kalimat yang gak pernah kami lupain bareng istri itu cuman satu, Bang. Kami mau perjalanan kami ini berdampak. Itu aja, Bang.
2: Okay. Kata-kata sederhana tapi itu dalam banget sih gitu ya. Oke, okay. Thank you banget Mas Amsal,
5: makasih.
2: Thank you Mas Agung, Mas Irfan, semoga perjalanannya lancar. Semoga enggak habis oli ya di tengah jalan.
5: Tinggal telepon RRI dong ya.
2: Kalau masih di sini masih aman Tangerang ya. Kalau udah beda pulau agak PR tuh ya ngirim olinya tuh ya. Semoga makin banyak lagi para pelaku kreatif ya yang muncul ke permukaan, bukan cuma di Banten tapi di seluruh Indonesia. Dan kita juga teman kedua jangan lupa buat support terus Gecraft, doain terus ya, semoga bukan cuma kegiatan ini yang lancar tapi next step-nya, next big step-nya apalagi tadi udah ada ya Mas ya, rencana besar ya Mas Irfan ya ke depannya, lancar terus dan makin banyak dapat dukungan, mau itu dari pemerintah, dari non pemerintah, dari komunitas, wah pokoknya dari semuanya deh ya, semoga dapat dukungan. Thank you banget sekali lagi, dan thank you juga buat Mas Dwi Jo yang udah melancarkan talk show hari ini, dan thank you buat ini udah hadir istri Mas Amsal ya, yeah. Dengan siapa nih?
5: Lovia.
2: Lovia, wah keren banget, thank you banget Mbak. Semoga nggak capek nyupir ya Mbak. Aman aja. Oke, teman berdua, walaupun Mas Agung, Mas Amsal dan Mas Irfan dan Mbak Lovia harus pamit undur diri, aku Nandu bakal tetap jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di sini aja, jangan kemana-mana.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: everything.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Baik, lagi di Jaga Malam Teman Pro 2, dan kayak tadi udah gue bilang, kalau masih banyak buat kamu ya, masih banyak waktu buat kamu yang mau request lagu ataupun kirim-kirim sharing-sharing cerita. Setelah tadi ya kita sama-sama udah dengerin ya suatu bahasan obrolan yang menarik banget ya, apalagi buat kamu para pelaku kreatif Teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngebuka lebih luas lagi nih topiknya ya, lebih bebas lagi, gue bakal open space lagi, bebas kamu mau curhat soal kerjaan, mau curhat soal hubungan, atau mau curhat soal keresahan diri sendiri, overthinking, boleh banget Teman Pro 2. Nanti bakal gue bacain, dan siapa tahu ya, siapa tahu setelah kamu cerita-cerita ini, kamu bisa ngerasa ya seenggaknya sedikit lega lah, bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Apalagi kan besok masih weekday, masih ada kerjaan ini itu yang harus kamu kerjain tentunya ya. Jadi langsung aja kirim semua requestan lagu kamu, cerita kamu, keluh kesah kamu ke WhatsAppnya Pro 2 di 081 1145 1016, dan bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro2 di Jaga Malam edisi hari ini ya, tanggal 9 Juni 2026 nih, jam 10 pas banget lagi nih ya. Gua mau ngebahas dua istilah yang ini udah harusnya udah rame banget ya di sosial media. Pernah gak sih kamu curhat ke temen nih, misal teman Pro2 soal hubungan, terus ada yang bilang kayaknya kamu atau kayaknya lo lagi di gaslighting deh, atau mungkin ada yang bilang dia tuh orangnya avoidant deh. Nah, jadi dua istilah ini yang bakal gua mau bahas bareng kamu semua, soal avoidant dan juga gaslighting. Emang ya, kalau gaslighting itu bisa dibilang beda sama avoidant. Teman Pro2, gaslighting itu mungkin singkatnya itu perilaku yang bikin orang itu apa ya, kayak meragukan perasaan, meragukan pikiran, atau malah meragukan ingatannya sendiri. Ini udah parahnya ya. Misalnya ketika kita ngerasa tersakiti karena satu atau dua ucapan ya, terus orang ini tuh malah bilang ke kita, ah lo mah terlalu lebay, lo mah terlalu sensitif, atau itu mah cuma ada di pikiran lo aja. Nah itu salah satu mungkin yang sering kamu alami ya tahun kedua. Nah terus beda sama avoidant. Kalau avoidant itu orang yang punya kecenderungan apa ya, lebih memilih menghindari konflik atau pembicaraan yang menurut mereka itu nggak nyaman ya. Misalkan saat ada masalah nih, mereka itu cenderung diem, ngejauh, atau ngalihin pembicaraan, teman Pro2. Jadi terkesan kayak nggak mau menyelesaikan suatu masalah lewat obrolan, kayak gitu ya. Nah jadi bisa dibilang keduanya ini sama-sama bisa bikin hubungan itu menjadi nggak sehat ya, entah hubungan pertemanan, keluarga, atau malah hubungan pasangan ya, kalau sesegera mungkin tuh nggak diberesin, nggak dibenahin gitu ya. Nah teman Pro2, menurut kamu mana yang lebih sering kamu temuin di kehidupan sehari-hari? Apakah pernah ketemu orang terus suka menghindar dari masalah, atau justru pernah ngerasa perasaan kalian itu nggak dianggap atau nggak divalidasi sama orang lain?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Gak muat ternyata.
3: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
2: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
3: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
2: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
3: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Oke, tahun kedua kita masih lanjut ngomongin soal avoidant dan gaslighting ya. Mungkin di sini gue mau kasih kamu beberapa cara buat gimana sih cara kita tuh menghadapi gitu ya orang-orang dengan sifat demikian. Nah, tahun kedua, yang pertama kalau berhadapan sama orang yang cenderung avoidant, itu hal pertama yang bisa kamu lakukan dan kita lakukan lah ya, itu adalah jangan paksa nih mereka itu buat langsung terbuka. Tahun kedua biasanya mereka itu butuh space nih dan waktu untuk memproses perasaan dan pikirannya terlebih dahulu. Jadi jangan dipaksa, makin dipaksa makin gak bener pokoknya. Terus kalau mau ingin ngebahas satu masalah, pilih waktu yang tepat ya. Dan ini yang penting sih buat aku, pakai kalimat yang tidak menyudutkan ya teman perdua. Nah, selain itu penting juga buat menetapkan batas waktu wajar, misalnya kasih ruang beberapa jam atau beberapa hari ya. Tapi kalau tetap ada komitmen buat kembali buat kembali ngebahas persoalan yang ada, jangan cuman dikasih space, dikasih ruang tapi lama-lama lupa ya, masalahnya enggak selesai, yang ada makin besar kayak gitu. Next, gimana kalau cara menghadapi gaslighting ya, orang-orang gaslighting? Yang pertama, percayai kalau perasaan dan pengalaman yang kalian alami, kamu-kamu semua alami itu, jika suatu ucapan atau tindakan memang membuat kalian terluka, perasaan itu tetap valid untuk dirasakan ya. Jadi percayai perasaan dan pengalaman yang kalian punya. Kedua, catat dan ingat fakta-fakta yang terjadi. Kadang teman perdua, gaslighting itu ngebuat kita tuh bingung loh, mana yang kenyataan, mana yang diputar balikin faktanya, iya gak sih? Jadi kalau bisa catat ya, rekam juga kalau mau ya. Dan next, yang terakhir, jangan ragu buat minta sudut pandang dari orang yang dipercaya. Bebas, bisa teman, bisa keluarga atau pihak lain yang objektif ya, yang bisa bantu ngelihat nih situasi ini dari sudut pandang yang berbeda, dari POV mana, yang siapa tahu itu bisa bikin situasi itu bisa lebih jernih lagi ya tahun kedua. Oke, kalau menurut kamu mana nih yang lebih sulit dihadapin, orang yang suka ngehindar dari masalah atau orang yang suka memutarbalikkan kenyataan ya? Tapi mudah-mudahan tips dari aku ini bisa sedikit ngebantu kamu gitu ya. Apalagi mungkin yang malam ini kamu baru banget nih berhadapan sama orang-orang yang gaslighting atau mungkin avoid

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mam, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Rene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
2: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
1: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
2: Tapi,
1: wes oleh kiosing gede amat.
2: Tapi bu.
1: Ih, siremalah ya.
2: Wes. Pokoknya mah,
1: tapi
2: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
3: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
4: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Tahun kedua udah mau menunjukkan pukul 11 malam. Itu tandanya gue harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah standby bareng gue ya. Dari jam 6 tadi Taman Pro 2 kita udah melewati banyak banget segmen. Semoga hari ini kamu selalu happy, tenang, relax, dan selamanya kamu dipermudah dalam segala urusan gitu ya. Jangan lupa buat dengerin Pro 2 Banten, karena kita penyiar-penyiar Pro 2 bakal siap jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai larut malam. So aku Nandu Putra, thank you for listening and bye-bye. Thank you.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Diamond Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: gitu loh, Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya, Intan. Eh, Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

sadaqallahul azim. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Waktunya info perdua bareng aku BTB. Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 atau Sekolah Rakyat Bekasi dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Alam Syah. Menurutnya, sekolah yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat akan menerima peserta didik baru sekaligus menampung siswa Kabupaten Bekasi dari Sekolah Rakyat Rintisan yang sebelumnya beroperasi di Kota Bekasi.

Informasi lainnya, teman Pro 2, musisi Raisa menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di JICC pada minggu kemarin. Konser spektakuler ini sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana JCC pun seketika berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam dari atas panggung yang megah.

Beralih ke dunia olahraga, Jonathan Christie, tunggal putra Indonesia, gagal meraih gelar juara Indonesian Open 2026 setelah dikalahkan Victor Lai. Wakil Kanada tersebut menang 2 game langsung dengan skor 2-1-19 dan 2-1-8 di Istora Senayan. Ia mengakui merasakan tekanan besar sejak awal pertandingan final berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah. Ia menilai ketegangan yang muncul sejak awal laga menjadi tantangan tersendiri sepanjang pertandingan berlangsung. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepadan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Rabu 10 Juni 2026. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2. Dari sepada hingga santai siang di pagi hari ini ya. Dan untuk mengawali informasi up to date pada pagi hari ini, di mana baru aja nih semalam nih teman Pro 2 ya, Timnas Indonesia menutup edisi FIFA Match Day dengan hasil sempurna usai menang lawan tim kedua yaitu Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Mungkin kamu agak kelewatan sedikit gitu teman Pro 2 ya, karena skuad Garuda ini sebelumnya juga menang melawan Oman dengan skor 3-0. Gol sematawayang di match kali ini dicetak oleh the one and only Ole Romney di babak pertama. Dan sekali lagi Coach Hartman ini menunjukkan permainan dominan dengan skuad yang kurang lebih sama gitu ya dengan laga awal. Dan juga selanjutnya skuad Garuda ini bakal kembali berkumpul di next FIFA Match Day pada bulan September dan juga Oktober di 2026. Oh my god, ini congratulations dan menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia tentunya teman Pro 2. Dan ini kita doakan juga nanti di bulan Oktober dan juga September nanti bisa berlaga dengan baik juga nih teman Pro 2 ke depannya.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Spada nih ya. Dan informasi selanjutnya ini kalau di TikTok lagi banyak konten berburu gak tuh? Ngewar tiket untuk konsernya BTS nih Teman Pro 2 ya. Dan kalau kita simak gitu kan, karena konser BTS ini bakal digelar untuk pertama kalinya di bulan Juni 2026 nih Teman Pro 2. Diprediksi juga akan mendatangkan ribuan fans dari berbagai negara. Dimana pemerintah kota Busan dilaporkan sedang menyiapkan langkah yang cukup unik nih untuk menyambut lonjakan wisatawan. Yaitu nanti tuh bakalan dibuat sebuah program namanya homestay gratis khusus untuk turis asing nih Teman Pro 2. Jadi kamu gak salah baca, gak salah dengar juga. Jadi ini aku kutip dari The Korea Times, program ini tuh diluncurkan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kenaikan harga akomodasi yang biasanya terjadi saat event berskala besar berlangsung. Nah, lewat program tersebut, wisatawan internasional ini berkesempatan untuk menginap gratis selama 2 malam di rumah warga lokal yang berpartisipasi. Dan dilansir dari laporan yang sama, program ini disebut berlangsung selama 4 hari, tepatnya pada 11 hingga 14 Juni 2026 ya Teman Pro 2. Bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diperkirakan bakal menyedot pengunjung dalam jumlah besar. Dan juga for information, pendaftaran sempat dilakukan melalui platform K-pop Stay maupun situs pariwisata resmi Korea Selatan, di mana yaitu Visit Busan. Walaupun gak dikenakan biaya menginap, peserta tetap diwajibkan membayar uang jaminan atau deposit sebesar 50 ribu won atau sekitar 600 ribu rupiah gitu ya saat reservasi, di mana deposit tersebut diberlakukan untuk mengurangi risiko pemesanan fiktif maupun pembatalan secara mendadak. Nah, bagian yang cukup menarik nih Teman Pro 2, ada mekanisme pengembalian depositnya. Jadi, berdasarkan informasi yang tercantum di situs Visit Busan, uang jaminan tersebut bakal langsung dikembalikan saat peserta check-in, bukan setelah check-out seperti yang biasanya diterapkan di banyak-banyak penginapan. Wah, ini keren juga ya. Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira apakah bakalan nonton konser BTS yang di Busan, di Korea Selatan langsung, atau kemarin dapat nih? Katanya soalnya kemarin baru aja pre-sale-nya gitu kan ya, atau mungkin war tiketnya untuk konsernya tour di Jakarta Teman Pro 2. Buat kamu mungkin lagi ter BTS gitu ya, satu lagu deh dari BTS dengan Swim.

6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari dia featuring Indah Kus, Melu. Melu teman Pro 2, menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 52 menit pagi hari ini. Dan informasi terup to date ini datang dari Kanye West atau Ye yang memang real Gemini gitu kan teman Pro 2. Jadi di hari ulang tahunnya ke-49 pada Senin kemarin, di mana Ye ini memilih untuk merayakannya dengan merilis lagu terbaru berjudul Gemini Season yang dibintangi dan juga disutradarai sekaligus sama istrinya Bianca Censori. Jadi sepanjang klip ini, Censori ini tampil dengan visual serba putih gitu ya, bernuansa angelic, di mana salah satu adegan yang paling mencuri perhatian memberikan atau menunjukkan dirinya tuh duduk di atas bangku bar sambil memeras susu seekor sapi teman Pro 2, dengan latar pegunungan dan juga awan bergerak yang sengaja dibuat dengan bergaya artificial gitulah ya. Dan visual ini juga langsung mengingatkan banyak fans sama betapa estetiknya video Bound 2 dari era Yeezus gitu. Mulai dari penggunaan green screen yang sengaja kelihatan gak realistis gitu ya, sampai konsep visual yang rasanya tuh kayak absurd tapi tetap memorable. Tapi ternyata Gemini Station ini bukan satu-satunya kejutan yang disiapin sama Ye. Jadi lewat describe atau deskripsi di video YouTube-nya, Ye juga mengungkapkan bahwa versi deluxe dari album Bully dijadwalkan bakal rilis pada 19 Juni mendatang nih teman Pro 2. Oh my god, ini jadi bikin gak sabar kira-kira kalau versi Gemini Season yang deluxe dari Kanye West ini seperti apa ya teman Pro 2. Untuk menemani pagi hari kamu, satu lagu dari Itzy dengan Sneakers.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.